Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya penginjil Teresta. Pagi ini akan membawakan program Indah bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar Suara Indah yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika anugerah demi anugerah Tuhan berikan kepada kami. Ketika pada hari ini

kami bisa bangun, kami bisa menikmati udara segar, kami bisa membuka mata dan melihat ada banyak anugerah Tuhan di sekeliling kami. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kami. Dan bila sebentar Tuhan, kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mau merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bukan cuma kami dengar, tapi menjadi kekuatan buat kami, menjadi semi, menjadi semangat untuk kami bisa memberitakan terus Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sertai pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Shalom pendengar suara indah, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 12 dan 2 Timotius 2 ayat 2 dengan judul Generasi Murid Kristus Berikutnya. Saya akan membacakannya bagi kita semua dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." 2 Timotius 2 ayat pasal 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pendengar suara indah, sepanjang-panjangnya usia manusia, satu waktu manusia pasti sampai pada titik akhirnya. Tidak seorang pun tahu dengan pasti kapan waktunya. Ada orang yang dipanggil Tuhan ketika masih sangat muda, ada yang diberi Tuhan juga umur yang sangat panjang. Tetapi semakin bertambah usia, kita menyadari bahwa kita juga semakin terbatas. Kita menyadari bahwa hidup manusia memang terbatas. Dalam Alkitab, kita mengenal orang-orang yang memiliki usia yang sangat panjang. Adam hidup 930 tahun, Seth hidup 912 tahun, Nuh hidup 910, dan Metusalah bahkan hidup sampai 969 tahun. Tetapi Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengingatkan kita, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Pendengar suara indah, kita mungkin memiliki usia yang berbeda-beda. Ada yang masih dalam usia produktif, ada yang sudah memasuki masa pensiun, ada juga yang sudah menikmati masa lanjut usia. Tetapi berapapun usia kita, satu hal yang tetap sama, hidup kita terbatas. Tubuh kita semakin lemah, waktu kita di dunia terus berjalan, dan suatu hari pelayanan kita di dunia ini akan selesai. Tetapi di tengah keterbatasan manusia, ada satu hal yang terus berjalan, yaitu pekerjaan Allah. Kerajaan Allah terus berkembang, gereja terus berdiri, Injil harus terus diberitakan. Firman Tuhan terus diteruskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Karena itu, pekerjaan Allah tidak berhenti ketika satu generasi selesai. Allah memelihara umatnya dengan membangkitkan generasi demi generasi untuk menerima dan meneruskan iman yang telah dipercayakan kepada mereka. Pendengar suara indah, kita melihat pola ini berulang kali dalam Alkitab. Musa tidak selamanya memimpin bangsa Israel. Ada Yosua yang melanjutkan. Daud tidak selamanya menjadi raja. Ada Salomo yang meneruskan. Paulus juga tidak selamanya melayani di dunia ini. Karena itu, Paulus mempersiapkan Timotius untuk meneruskan pelayanan dan berita Injil. Paulus sadar bahwa hidupnya terbatas. Ia tahu bahwa suatu hari pelayanannya akan berakhir. Bahkan ketika menulis 2 Timotius, Paulus berada dalam penjara dan menghadapi masa-masa terakhir hidupnya. Tetapi yang menarik, Paulus tidak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Ia memikirkan tentang apa yang akan terjadi setelah ia pergi. Ketika ia pergi, tetap ada jemaat yang harus dibimbing, ada orang-orang yang harus dikuatkan, dan ada Injil yang harus terus diberitakan. Karena itu, Paulus mempersiapkan generasi berikutnya. Dan hari ini, ketika kita membaca bagian ini, sebagai orang-orang yang sudah Tuhan bawa melewati berbagai macam kehidupan, berbagai musim kehidupan, kita perlu bertanya, apa yang sedang kita teruskan kepada generasi setelah kita? Pada hari ini kita akan merenungkan dua poin firman Tuhan. Yang pertama, Allah mempersiapkan generasi penerus. Pendengar suara indah, ada seorang anak muda yang Allah pertemukan dengan Paulus, namanya Timotius. Ia berasal dari Listra, ayahnya seorang Yunani, sedangkan ibunya seorang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Sejak kecil, Timotius sudah mengenal kitab suci melalui ibunya dan neneknya. Ketika Paulus datang ke Listra dan dalam perjalanan misinya, ia melihat kehidupan Timotius dan kemudian mengajaknya untuk ikut dalam pelayanan.
Timotius menjadi rekan pelayanannya Paulus. Ia menemani Paulus dalam perjalanan misi, membantu menguatkan jemaat, dan kemudian dipercaya untuk melayani di Efesus. Timotius bukan orang yang sempurna. Ia bukan rasul seperti Petrus. Ia bukan pengkhotbah besar seperti Paulus. Bahkan dari surat-surat Paulus kita melihat bahwa Timotius memiliki banyak keterbatasan. Ia masih muda, ia membutuhkan banyak penguatan, ia pernah merasa takut, dan kesehatannya pun tidak terlalu baik. Kalau manusia yang melihat Timotius, mungkin ada yang berkata, masih muda, belum cukup pengalaman, belum siap. Tetapi Allah melihat sesuatu yang berbeda. Allah melihat seseorang yang dapat dibentuk dan dipakainya. Paulus sendiri menulis dalam 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Timotius adalah salah satu gambaran dari bejana tanah liat itu. Allah tidak memilih Timotius karena ia paling kuat. Allah tidak memilih Timotius karena ia paling berani. Allah tidak memilih Timotius karena ia paling berpengalaman. Allah memilih dan membentuk Timotius untuk dipakai dalam pekerjaannya. Dan disinilah kita melihat sesuatu yang penting bagi kita sebagai orang dewasa dan lansia. Tuhan bukan hanya bekerja melalui generasi kita. Tuhan juga bekerja melalui generasi setelah kita. Karena itu ketika usia kita mungkin bertambah, panggilan kita bukan hanya untuk tetap setia menjalani iman kita sendiri. Ada tanggung jawab untuk meninggalkan jejak iman yang dapat diikuti oleh generasi berikutnya. Mungkin kita sudah tidak sekuat dulu lagi. Mungkin kemampuan kita juga sudah tidak seperti ketika masih muda. Mungkin ada pelayanan-pelayanan yang dahulu bisa kita lakukan, tetapi sekarang sudah tidak dapat kita kerjakan lagi. Tetapi itu bukan berarti hidup kita tidak lagi berguna bagi pekerjaan Tuhan. Bisa jadi, justru pada musim kehidupan ini, Tuhan memberikan kepada kita sebuah pelayanan yang berbeda, yaitu membentuk orang lain, mempersiapkan generasi selanjutnya. Ada hal-hal yang hanya dapat diberikan oleh orang yang sudah melewati perjalanan panjang bersama Tuhan. Kita dapat menceritakan bagaimana Tuhan memelihara kita ketika keadaan sulit. Kita dapat menceritakan bagaimana Tuhan mencukupkan ketika kebutuhan dasar kita, kebutuhan besar kita. Kita dapat bersaksi tentang doa-doa yang pernah dinaikkan dan bagaimana Tuhan menjawabnya. Kita dapat membagikan kegagalan yang pernah dialami, pertobatan yang pernah dijalani, dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Hal-hal seperti itu adalah warisan iman. Mungkin kita tidak lagi berdiri di depan banyak orang untuk berkhotbah, tetapi kita masih dapat berbicara kepada generasi-generasi selanjutnya, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada generasi muda di gereja, kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Mungkin pada hari ini kita merasa, duh, saya sudah tua, saya udah gak bisa ngapa-ngapain, apa yang bisa saya lakukan? Jawabannya, masih banyak yang bisa kita lakukan. Karena Tuhan tidak hanya memakai tenaga kita, Tuhan juga memakai pengalaman kita, kesaksian kita, doa kita, hikmat kita, dan kesetiaan kita. Dari Abraham kepada Ishak, dari Musa kepada Yosua, dari Daud kepada Salomo, dari Paulus kepada Timotius, dan dari kita kepada generasi selanjutnya. Pola itu terus berlangsung. Allah tidak pernah kehilangan generasi. Allah tidak pernah kekurangan alat. Allah terus memanggil dan membentuk orang-orang untuk meneruskan pekerjaannya. Karena itu, generasi berikutnya bukanlah ancaman bagi kita. Mereka bukan pengganti yang membuat kita tidak lagi dibutuhkan. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang perlu kita persiapkan. Allah dapat memakai generasi berikutnya dengan cara yang berbeda dari generasi kita. Tetapi sebelum mereka dapat berjalan, seringkali mereka membutuhkan seseorang yang bersedia berdiri di belakang mereka, mendoakan mereka, mengajar mereka, menegur mereka, dan memberikan teladan kepada mereka. Allah
tidak hanya mempersiapkan generasi penerus, seringkali Allah juga mempersiapkan generasi penerus melalui kesetiaan generasi berikut sebelumnya. Poin 2 yang akan kita renungkan yaitu Allah memanggil kita untuk meneruskan iman kepada generasi kita. Timotius bukanlah akhir dari cerita. Ketika Paulus membimbing Timotius, tujuannya bukan supaya Timotius menjadi terkenal atau menjadi pemimpin besar. Paulus ingin supaya Injil yang telah diterimanya diteruskan kepada orang lain. Karena itu di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, Paulus berkata, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Perhatikan bagaimana estafet itu berlangsung. Paulus menerima Injil dan mengajarkannya kepada Timotius. Timotius kemudian meneruskan kepada orang-orang yang dapat dipercayai, dan orang-orang itu kemudian mengajar orang lain lagi. Ada sebuah rantai, dan kita hari ini berdiri di dalam rantai tersebut. Kita mengenal Kristus bukan karena kita menemukan Dia dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin ada orang-orang sebelum kita yang Tuhan pakai untuk membawa kita mengenal Injil. Mungkin melalui orang tua, melalui kakek nenek, melalui guru sekolah minggu, melalui seorang pendeta, melalui seorang pembina, atau mungkin melalui seorang teman. Ada orang yang dahulu mendoakan kita. Ada orang yang mengajarkan kita membaca Alkitab. Ada orang yang membawa kita ke gereja. Ada orang yang mungkin sudah lama meninggalkan dunia ini, tetapi perkataan dan teladan imannya masih kita ingat sampai hari ini. Kita menerima sesuatu, kadang mungkin dari generasi sebelumnya. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita teruskan pada generasi berikutnya? Dengar suara indah, mungkin kita sering berpikir bahwa tugas meneruskan iman adalah tugas pendeta, tugas guru sekolah minggu, atau para pelayan gereja. Padahal 2 Timotius 2 ayat 2 menunjukkan sebuah pola yang jauh lebih luas. Apa yang telah kita terima dipercayakan kepada kita untuk diteruskan kepada orang lain. Artinya, rumah kita adalah tempat pelayanan. Keluarga kita adalah tempat pelayanan. Relasi kita dengan anak dan cucu adalah tempat pelayanan. Lingkungan gereja adalah tempat pelayanan. Bahkan percakapan sederhana dengan seseorang dapat menjadi kesempatan untuk meneruskan iman. Dan meneruskan iman bukan berarti kita harus selalu memberikan khotbah panjang. Kadang-kadang generasi berikutnya belajar justru dari apa yang mereka lihat dalam kehidupan kita. Mereka melihat bagaimana kita berdoa ketika menghadapi masalah. Mereka melihat apakah kita tetap percaya kepada Tuhan ketika doa belum dijawab. Mereka melihat bagaimana kita memperlakukan pasangan hidup. Mereka melihat bagaimana kita menghadapi sakit, kehilangan, kegagalan, dan masa tua. Mereka melihat apakah iman kita tetap berdiri ketika keadaan hidup tidak sesuai dengan harapan. Karena itu, salah satu warisan terbesar yang dapat kita tinggalkan bukanlah rumah, bukan uang, atau harta benda. Semua itu pada waktunya akan ditinggalkan. Tetapi iman, iman yang sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita dapat menjadi warisan yang terus diteruskan. Mungkin suatu hari anak atau cucu kita tidak lagi mengingat bahwa banyak hal yang pernah kita berikan kepada mereka. Tetapi mereka dapat mengingat bahwa ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada seorang kakek, atau ada seorang nenek yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka dapat mengingat ketika keadaan sulit, oma tetap berdoa. Ketika keluarga kami mengalami kesusahan, mengalami masalah, opa tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kehilangan sesuatu yang berharga, papa dan mama tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Kesaksian seperti itu dapat menjadi benih yang Tuhan pakai untuk bekerja di dalam hati generasi berikutnya. Karena itu, menjadi bagian dari generasi sebelumnya bukan berarti kita hanya melihat generasi muda dan berkata, anak-anak zaman sekarang itu berbeda. Mungkin memang zaman berubah. Cara mereka berpikir berbeda. Cara mereka berkomunikasi berbeda. Dunia mereka pun berbeda. Tetapi kebutuhan mereka akan Kristus tetap sama. Dan karena itu, tugas kita
bukan terutama mengeluhkan generasi berikutnya, tetapi tugas kita adalah membantu mereka mengenal Kristus. Kita tidak harus mengerti semua yang mereka lakukan. Kita tidak harus mengikuti semua kebiasaan mereka. Tetapi kita dapat mendoakan mereka. Kita dapat mendengarkan mereka. Kita dapat membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita dapat menunjukkan kasih. Dan yang terutama, kita dapat memberikan teladan kehidupan yang sungguh-sungguh mengikut Kristus. Pendengar suara indah, kehidupan kita memang terbatas. Akan ada waktunya kita tidak lagi dapat melakukan semua yang dahulu dapat kita lakukan. Ada waktunya pelayanan kita berubah. Ada waktunya kita harus menyerahkan tanggung jawab kepada generasi berikutnya. Ketika kita menyadari kehidupan kita terbatas, ketika kita menyadari bahwa tubuh kita ini lemah, ada satu realita yang kita hadapi, bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti. Injil Tuhan masih terus diberitakan. Paulus akhirnya meninggal, Timotius juga akhirnya meninggal. Generasi demi generasi datang dan pergi, tetapi Kristus tetap memimpin gerejanya. Injil tetap diberitakan dan firman Tuhan tetap hidup. Dan Tuhan terus memakai generasi demi generasi untuk meneruskan pekerjaannya. Karena itu, pertanyaannya bagi kita hari ini bukan lagi apakah saya masih cukup kuat untuk dipakai Tuhan, tetapi apa yang sedang saya teruskan kepada generasi setelah saya? Apa yang sedang anak-anak kita lihat dari iman kita? Apa yang sedang cucu-cucu kita pelajari dari kehidupan kita? Apa yang sedang generasi muda di gereja lihat ketika mereka melihat kehidupan kita? Apa yang mereka lihat bahwa Kristus sungguh-sungguh berharga bagi kita? Apakah mereka melihat bahwa firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi pegangan hidup kita? Apakah mereka melihat bahwa sampai usia lanjut pun kita masih percaya bahwa Tuhan itu setia? Mendengar suara indah, mungkin kita tidak tahu berapa lama lagi Tuhan memberikan kita waktu di dunia ini. Tetapi selama Tuhan masih memberikan nafas, berarti masih ada sesuatu yang dapat kita kerjakan bagi kerajaan Allah. Mungkin bukan lagi dengan tenaga seperti dulu. Mungkin bukan lagi dengan pelayanan yang besar, tetapi dengan doa, dengan kesaksian, dengan hikmat, dengan teladan, dengan mengajar, dengan membimbing, dengan menguatkan, dengan meneruskan iman yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Sebab kita bukan akhir dari sebuah cerita. Kita adalah bagian dari estafet Injil. Kita telah menerima dari generasi sebelumnya, dan sekarang Tuhan mempercayakan kepada kita untuk meneruskannya kepada generasi berikutnya. Kiranya ketika suatu hari hidup kita selesai, bukan hanya harta yang kita tinggalkan, tapi juga ada generasi setelah kita yang dapat berkata, melalui hidup mereka, saya belajar mengenal Kristus. Dan kiranya melalui generasi, melalui setiap generasi, nama Kristus terus diberitakan, gereja terus dibangun, dan Injil terus sampai kepada generasi berikutnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ketika Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk melayani di usia kami yang terbatas ini, di tengah kemampuan kami yang terbatas ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa warisan yang terpenting yang perlu diberikan kepada anak dan cucu kita adalah warisan iman. Ketika mereka melihat bahwa Tuhan terus hidup dalam hidup kami, ketika mereka melihat bahwa kami terus percaya, dan biarlah melalui diri kami juga nama Tuhan terus dimuliakan. Tuhan, Engkau yang terus menyertai kami. Kami juga percaya Tuhan juga menyertai generasi-generasi berikutnya untuk Injil terus diberitakan. Berkati Tuhan setiap kami, berkati juga anak cucu kami ini ya Tuhan. Biarlah dalam hidup kami nama Tuhan yang terus diberitakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar Suara Indah yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS dan WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Dan pada hari ini, saya akan mendoakan setiap pokok doa yang sudah dikirimkan ke SMS maupun ke WhatsApp. Ada beberapa pokok doa yang mau kita sama-sama doakan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang mengalami pergumulan dalam hal kesehatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami mengingat ada pendengar-pendengar Suara Indah yang sedang bergumul dalam hal kesehatan. Ada Ibu Meliana yang rindu disembuhkan kakinya pasca jatuh dari motor, juga anak Revalina dalam studinya, ada Bapak Krisine yang rindu disembuhkan kesembuhan pasca stroke, juga anak Joakim Sine mengalami cerebral palsy dan penjualan rumah, ada Bapak Lukas untuk pemulihan Ibu Popon pasca operasi kanker getah bening, istri Ibu Agustina untuk kesehatan dan pelayanan, anak Bitia dan Danielo dalam studi, adik Nehemia Natasha yang sedang mencari pekerjaan, juga masa depan dan pasangan hidup. Ada Bapak Matius di Holis yang sedang sakit dan pergumulan yang sedang dihadapi. Ada Bapak Sofian di Garut dalam pengobatan dan terapi akibat jatuh. Dan mungkin Tuhan masih ada banyak pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan, yang sedang lemah tubuh, yang sedang tidak berdaya. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap pendengar Suara Indah yang sedang bergumul dalam hal kesehatan. Biarlah di tengah pergumulannya ini mereka terus diberikan kedamaian, diberikan ketenangan, diberikan juga kekuatan, terlebih diberikan sukacita. Biarlah dalam masa-masa pemulihan ini setiap pendengar Suara Indah masih terus bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka, dan biarlah dalam pergumulan ini juga mereka terus bisa memberitakan kasih Tuhan. Bersyukur untuk setiap kesembuhan demi kesembuhan yang Tuhan berikan kepada setiap pendengar Suara Indah. Bersyukur untuk pemulihan demi pemulihan yang diberikan ketika kami sama-sama berdoa dan menaikkan kerinduan kami. Kami mau terus menyerahkan setiap pendengar-pendengar Suara Indah ke dalam tangan-Mu, yang terkhususnya yang bergumul dalam hal kesehatan. Kiranya Tuhan yang menjamah setiap bagian-bagian tubuh yang merasa sakit, dan Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal pekerjaan, dalam hal studi, juga dalam hal ekonomi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal pekerjaan, dalam hal studi, dalam hal ekonomi. Ada Ibu Gyokwa di Cimahi, ekonomi keluarganya, anak William dan Michelle untuk pasangan hidup, ada Sherlyn dan Shirley, pekerjaan dan studi juga pasangan hidup, ada Susan, ada Maureen, ada Keisha Angelina, ada Abed, ada Alex yang sedang bergumul dalam hal pekerjaan juga pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan semangat kepada mereka dalam pekerjaannya dan pasangan hidupnya. Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi mereka. Untuk Bapak Wewe juga setelah ditinggal meninggal oleh istrinya, kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan juga damai sejahtera. Untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang juga dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan, dan pasangan hidup. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin ada masih banyak lagi pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal pekerjaannya, di tengah-tengah pekerjaannya, mungkin di tengah-tengah tuntutan pekerjaan, juga dalam hal studi, juga dalam hal ekonomi. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di tengah mungkin pergumulan-pergumulan ini, mereka merasa putus asa, mereka merasa kehilangan harapan. Terus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan pengharapan yang sejati yang datangnya daripada Tuhan saja. Tuhan yang terus sertai dan Tuhan yang terus berkati. Kiranya nama Tuhan yang terus dimuliakan sekalipun melalui pergumulan demi pergumulan. Pergumulan ini juga damai sejahtera Tuhan terus hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk pendengar Suara Indah yang berulang tahun hari ini. Ada Ibu An mewakili suara Indah
mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya di usia yang bertambah ini juga anugerah Tuhan juga terus bertambah, dan kerinduan untuk terus memberitakan Injil juga terus diberikan di dalam hati Ibu Ayi di Cimahi. Dan pada hari ini saya juga mau mendoakan Ibu Ayi dan mengajak setiap pendengar Suara Indah juga untuk sama-sama berdoa bagi Ibu Ayi di Cimahi. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan kepada Ibu Ayi. Bersyukur untuk setiap anugerah demi anugerah yang dirasakan oleh Ibu Ayi. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan. Dan biarlah di hari ini Ibu Ayi juga terus bisa merasakan kasih Tuhan. Di hari ini juga Ibu Ayi terus bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar Ibu Ayi. Dan biarlah hari ini juga Ibu Ayi dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita dan ketenangan yang hanya daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan yang terus menyertai setiap kehidupan Ibu Ayi selanjutnya, setiap pergumulan demi pergumulan yang dirasakan, dan biarlah anugerah Tuhan dinyatakan terus dalam hidup Ibu Ayi, dan Ibu Ayi juga terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan inilah setiap kerinduan kami Tuhan, setiap doa-doa kami, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami bisa menerima dengan kerendahan hati kami segala jawaban-jawaban dari doa-doa kami ini ya Tuhan. Kami mau serahkan dengar Suara Indah yang mungkin sedang dalam perjalanan. Kiranya damai sejahtera Kristus, sukacita yang sejati dan ketenangan yang daripada Kristus terus hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih kepada pendengar Suara Indah yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar Suara Indah yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa, dan silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Teresta mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Cinta-cinta, udah cinta SIM lu belum?
1: Hah? Ngapain SIM harus dikasih cinta?
0: Ntar lagi udah mau abis hidupnya. Nanti kalau udah kehilangan aja nangis, nyesel, minta balikan.
2: Sebelum nangis, nyesel, minta balikan, yuk simak lokasi SIM-keliling berikut ini.
3: Buat TNI Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat seperti Gerai SIM, The Botanica Mall, lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat mobil SIM kelilingnya, hari ini ada di ITC Kebon Kelapa dan 10 Avenue, besok ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal, Jumat ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Buat Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Mobil SIM kelilingnya hari ini ada di Super Indo Antapani, besok ada di Super Indo Raja Wali, dan Jumat ada di Borma Setia Budi. Buat yang Kabupaten Bandung dan juga Cimahi, pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Hari ini itu adanya di Kantor Kecamatan Ciparai dan Auto 2000 Ranca Ekek, besok di Taman Kota Bale Endah dan Simpang Jalan Baru Majalaya, Jumat ada di Honda Bintang Motor Banjaran dan dealer Honda 98 Bale Endah. Buat yang Cimahi, hari ini dan juga besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat, hari Jumat ada di X Giant Kota Baru Parahyangan.

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Kabar bahagia nih datang dari Suaka Rhino Sumatera, Taman Nasional Waikambas. Dua induk badak Sumatera betina, Ratu dan Delilah, sedang hamil. Pada tanggal 3 Oktober yang lalu, Ratu tercatat menjalani kebuntingan untuk calon anak keempat bersama pejantan Andalas dengan usianya. Usia kehamilannya itu 238 hari atau sekitar 7,9 bulan. Sementara Delilah menjalani kebuntingan untuk calon anak kedua bersama dengan pejantan Harapan dengan usia kebuntingan 251 hari atau sekitar 8,3 bulan. Nih pendengar, ini tuh kabar baik karena ini adalah upaya jangka panjang untuk mempertahankan keberlangsungan populasi badak Sumatera lewat perkembangbiakan yang terencana, pengelolaan kesehatan reproduksi, dan pemantauan individu secara intensif. Badak Sumatera sendiri sudah berstatus kritis menurut IUCN Red List dengan jumlahnya nggak lebih dari 80 ekor di alam. Dengan siklus kebuntingan 15-16 bulan dan masa menyapi hingga 2 tahun, tidak hanya menambah individu baru, tapi juga memperkuat peluang menjaga keragaman genetik dan membangun populasi untuk konservasi jangka panjang. Duh, sehat-sehat ya buat Ratu sama Delilah supaya bisa menambah populasi dari badak Sumatera ini.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo tuh langsung ke Bank ECP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTokna @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
1: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Pendengar, masih di dalam program Trending Topic Morning, aku mau bagiin informasi selanjutnya dari Kabupaten Bandung. Katanya, kuota BBM subsidi di Kabupaten Bandung diproyeksikan menipis menjelang akhir tahun ini. Kuota Pertalite diperkirakan habisnya tuh tanggal 9 Desember, sedangkan biosolar berpotensi habis pada awal Desember. Pemerintah Kabupaten Bandung sekarang lagi berkoordinasi dengan Pertamina Patraniaga dan BPH Migas untuk memastikan ketersediaan BBM subsidi hingga akhir tahun. Pemkat Bandung juga menyiapkan pengajuan tambahan kuota berdasarkan data kebutuhan masyarakat. Penipisan kuota ini salah satunya dipengaruhi peningkatan konsumsi BBM subsidi. Pertamina mencatat adanya perpindahan konsumen dari BBM non-subsidi ke Pertalite dan biosolar setelah terjadi perubahan disparitas harga sejak Juni kemarin. Selain peningkatan konsumsi, Pertamina juga menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi melalui sistem digitalisasi SPBU My Pertamina. Salah satunya berupa pembelian berulang oleh kendaraan yang kemudian BBM itu dijual kembali. Aduh, pada 2026 kuota Pertalite untuk Kabupaten Bandung tercatat sekitar 370.000 kiloliter, sementara kuota biosolar mencapai 90.000 kiloliter. Pemkat Bandung bersama dengan Pertamina kemudian melakukan evaluasi terhadap kebutuhan BBM subsidi tersebut.

Ada informasi terbaru nih dari BGN, katanya mulai uji coba penyajian program MBG dengan sistem prasmanan di lebih dari 60 SPPG. Dalam skema ini, makanan yang dimasak SPPG dibawa dalam kondisi hangat ke kelas, lalu disajikan oleh siswa kepada teman-temannya. Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan uji coba MBG prasmanan berjalan sejak Senin 5 Oktober kemarin. Selain menjaga makanan tetap hangat dan lebih segar, sistem prasmanan juga ditujukan untuk mengurangi jeda waktu penyajian yang dinilai bisa meningkatkan resiko makanan mengalami kerusakan. Menurutnya, sistem tersebut juga memiliki fungsi edukasi karena melibatkan sekolah dan siswa dalam proses penyajian makanan. Karena itu, bukan hanya dapur SPPG yang mendapat pelatihan, tapi pihak sekolah juga perlu dipersiapkan. Dalam pelaksanaannya, siswa akan mendapatkan jadwal piket untuk melayani teman-teman dan guru di kelas. Sudaryono menggambarkan mekanisme ini seperti sistem yang diterapkan di Jepang. Siswa yang bertugas akan menggunakan celemek dan sarung tangan dengan sekitar 5 hingga 6 siswa dalam satu kelompok piketnya. Ya, semoga ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hal-hal yang lain ya. Oke pendengar, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku masih bakal balik lagi buat masuk ke main topik kita hari ini. Hari Rabu kita bakal ngomongin sedikit tentang kesehatan. Maaf, itu hari Kamis. Hari Rabu kita bakal ngomongin soal keuangan, tips-tips finansial sehari-hari.

0: tips tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan Bill dengerin Suara Indah 92 Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti di dalam program Trending Topic Morning. Hari ini itu hari Rabu, berarti waktunya kita buat ngobrolin seputar tips keuangan sehari-hari. Nah, bagi pendengar semua, setelah kita melalui hari yang berat atau mungkin setelah kita berhasil mendapatkan sebuah proyek, setelah kita melewati kerja keras atau berhasil menunjukkan dedikasi kita, nah biasanya itu kan patut kita hargai ya. Nah, kita gak perlu nunggu orang lain untuk kasih apresiasi pada diri kita sendiri atau atas usaha yang kita lakukan. Kita bisa kasih self reward. Ini adalah apresiasi atas pencapaian yang sudah kita capai ke diri kita sendiri. Nah, kita tahu setiap orang tuh pasti punya caranya sendiri buat ngasih self reward ke diri kita sendiri. Kita pengen sesekali memanjakan diri sambil mastiin atau menjaga keuangan pribadi tetap stabil. Nah, sekarang aku bakal bagiin nih tips self reward anti boncos. Yang pertama, salah satu cara terbaik dan paling jitu ketika kita pengen kasih apresiasi atau penghargaan kepada diri sendiri, tapi di waktu yang bersamaan kita juga harus menjaga stabilitas keuangan kita, adalah tiap bulannya kita alokasikan 5-10% dari penghasilan bulanan untuk self reward. Lalu akan jauh lebih baik kalau dana buat self reward ini disimpan di rekening terpisah supaya kita bisa lebih mengontrol diri dalam pengelolaan personal finance. Selain itu, sebisa mungkin jangan sampai menyentuh sida ya. Yang satu self reward, satu kebutuhan mendesak. Terus, tips yang kedua, seperti yang kita tahu, self reward itu memang penting dan memang dianjurkan untuk pengembangan diri, untuk jadi motivasi, dan juga kesejahteraan emosional kita. Tapi ingat, self reward itu nggak perlu sampai menguras isi dompet. Ada banyak sekali cara untuk membahagiakan diri dan memanjakan diri kita setelah kita bekerja keras, kemudian mencapai target tanpa kita harus mengeluarkan banyak biaya atau bahkan menyisihkan uang sepeser pun. Salah satunya, kita gunakan atau manfaatkan promo, diskon, atau potongan harga untuk beli sesuatu yang kita pengen. Dan yang terakhir, fokus pada pencapaian pribadi. Pilih waktu yang tepat untuk melakukan self reward. Itu tuh sama pentingnya dengan dua tips yang tadi. Supaya kita gak boros, dana yang kita sisihkan khusus buat kepentingan self reward kita bisa pakai setelah mencapai milestone seperti mendapatkan promosi jabatan di tempat kerja atau lain sebagainya. Setiap keberhasilan, setiap langkah kecil tapi berarti itu juga layak dirayakan ya. Dan kita bisa mengapresiasi kemenangan itu dengan melakukan hal-hal sederhana. Misalnya, nonton film favorit atau self pampering di rumah. Itu dia pendengar, 3 self reward tips anti boncos supaya kita bisa tetap mengapresiasi diri sendiri atas kerja keras kita tanpa rasa khawatir penghasilan kita atau tanpa rasa khawatir keuangan kita jadi terganggu.

0: sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi

0: Jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
1: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
0: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
1: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
0: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
0: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
1: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini tuh hari Rabu ya, berarti kita bakal ngomongin sedikit tentang ini bagi para anak kos. Biasanya kalau anak kos itu merantau, artinya belajar hidup mandiri ya, baik mengurus diri sendiri ataupun mengelola keuangan supaya nggak boros sampai akhir bulan.

Nah, mungkin sebenarnya bagi kalian para anak kos juga ngerasa bingung ya, kenapa ya si uang bulanan tuh cepet banget habis, padahal kayaknya nggak beli barang-barang mahal, nggak hedon juga gitu. Tapi ternyata memang ada pengeluaran kecil yang kita lakukan berulang, dan kalau misalnya kita lakukan terus-terus tuh, itu bisa bikin saldo rekening berkurang tanpa kerasa. Nah, ini dia ada 5 pengeluaran kecil yang sering bikin uang anak kos cepat habis. Yang pertama, belanja barang kecil karena promo. Wah, ini mah jangankan anak kos ya, anak biasa juga suka gitu ya. Ada promo, ada diskon, akhirnya bikin kita tergiur karena kita ngerasa, wah lebih untung nih kalau kayak gini. Tapi ternyata beli barang cuman gara-gara murah, cuman gara-gara promo, tetap aja itu tuh memotong pengeluaran. Misalnya kalian beli alat tulis, aksesoris, skincare, atau barang-barang di kos yang sebenarnya tuh bisa ditunda atau bisa dianggarkan di bulan selanjutnya gitu ya. Harga yang murah itu gak otomatis bikin pengeluaran kita jadi lebih hemat ya. Terus udah gitu, laundry terlalu sering. Memang sih kalau kita ngomongin soal anak kos, kayaknya memang lebih enak kalau kita nge-laundry gitu ya. Soalnya biasa, apalagi kalau misalnya di kosan kita itu tuh gak punya mesin cuci, atau kitanya juga sedang sibuk kuliah gitu. Tapi semakin banyak pakaian yang di laundry, maka biayanya juga akan semakin bertambah. Dan hal ini tentu akan menambah pengeluaran kita. Jadi salah satu cara menghemat yaitu dengan mengatur jadwal laundry, dan mungkin bisa mencuci pakaian kita sendiri, pakaian-pakaian yang kecil, pakaian-pakaian yang gak terlalu berat kayak jeans gitu-gitu. Kalau jeans mah memang udah pasti ke laundry aja ya. Tapi kalau misalnya cuman kaos biasa aja, nah itu bisa kita cuci sendiri aja. Selanjutnya mungkin ini yang jarang banget kita perhatikan, yaitu bin ketika transfer atau biaya top up dompet di digital atau pembayaran tertentu. Ini juga merupakan pengeluaran yang kelihatannya tuh kecil banget, tapi tanpa kita sadari nominalnya itu bisa aja jadi besar kalau kita melakukan top up atau transfer berkali-kali. Nah, tentu ini bisa jadi nominal yang besar. Sebagai anak kos, bisa mulai memperhatikan biaya tambahan ini dengan mengatur transaksi supaya enggak terlalu sering dilakukan kalau memang enggak mendesak. Atau carilah bank atau e-wallet yang bisa melakukan transfer tanpa adanya biaya admin. Selanjutnya, anak kos mungkin jadi sering pesan makanan lewat aplikasi. Nah, ini memang cara yang praktis ya, terutama kalau kita lagi malas meal prep, kita malas keluar kos, atau jadwal kuliah lagi padat. Cuman, makanan lewat aplikasi biasanya akan lebih mahal dan ada ongkos kirim serta biaya tambahan lainnya. Kalau misalnya kita terlalu sering dilakukan, selisih harga antara masak sendiri atau beli makanan langsung

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan aku mau bagiin tips nih supaya liburan kita nggak over budget. Kalau misalnya kalian punya rencana buat liburan tahun ini, mungkin yang paling dekat itu liburan akhir tahun ya. Nah, ada satu hal yang penting yang bisa jadi faktor kesuksesan liburan kita, yaitu itinerary liburan. Sejumlah orang tuh nganggep bikin itinerary liburan cuma buang-buang waktu aja, dan mereka merasa jadi gak bebas. Padahal ada banyak manfaat loh yang bisa kita dapatkan. Misalnya itinerary liburan itu bisa bikin kita gak menggunakan waktu liburan dengan tidak efektif. Karena kita udah punya rencana, mulai dari tempat wisata yang bakal kita datengin, restoran, toko oleh-oleh, hingga rute transportasi umum yang bisa kita naiki. Nah, semua itinerary ini juga bisa bantu kita mengontrol budget dengan lebih jelas. Semua tempat atau kegiatan yang pengen kita lakukan itu sudah dirincikan. Jadi nggak cuma soal alamatnya aja, tapi juga biaya masuknya berapa, biaya kegiatan berapa, dan lain-lainnya. Nggak ada lagi deh drama pengeluaran tidak terduga yang bikin dompet kita menjerit sepulang liburan. Nah, sekarang gimana sih cara bikin itinerary liburan supaya waktu jalan-jalan kita makin menyenangkan? Yang pertama, tentu saja kita harus tentukan dulu liburannya mau kemana dan tujuannya itu apa. Karena tujuan liburan akan menentukan bagaimana keseluruhan dari rencana liburan kita. Misalnya, tujuan liburan kalian mau bersantai, mau healing, mau jauh dari hiruk-pikuk, maka kita mungkin akan milih destinasi liburan di kota atau negara yang tenang dan banyak pemandangan alam. Nah, kegiatannya juga bisa menyesuaikan. Misalnya, kita bakal lebih banyak menghabiskan waktu di alam, bersantai di villa, atau memandang matahari terbenam di pantai. Tujuan liburan lainnya yang bisa kita pertimbangkan itu misalnya wisata kuliner, eksplorasi banyak tempat, wisata alam, mengunjungi museum, dan masih banyak lagi. Setelah kita menentukan tujuan liburan kita, kita bisa menentukan destinasinya, durasi liburannya, dan budgetnya. Terus udah gitu, tulis semua tempat yang pengen kita kunjungi dan kelompokkan. Baik itu tempat wisata, taman, restoran, toko oleh-oleh, museum, pusat perbelanjaan, tempat apapun yang menarik perhatian kita, coba dikumpulin dulu. Kita bisa manfaatin media sosial. Kita cari tahu pengalaman orang-orang dan lakukan riset kecil tentang tempat yang pengen kita kunjungi. Nah, setelah kita menuliskan semua tempat yang kita pengen kunjungi, coba kelompokkan jadi beberapa kategori. Misalnya, tempat berdasarkan area atau tempat berdasarkan jenis kegiatan. Kelompokkan tempat-tempat itu, bagian utara, selatan, timur, barat, atau area pusat kota, atau area pantai. Terus dikelompokin lagi berdasarkan jenisnya, kuliner, belanja, aktivitas alam, dan lain-lain. Jangan lupa juga masukkan informasi seperti alamat, estimasi jarak dari penginapan, media sosial tempat yang pengen dikunjungi, kisaran harga, dan alternatif transportasi umum yang bisa digunakan untuk tiba di sana. Dan yang terakhir, susun jadwal harian. Nah, kan tadi bahannya udah lengkap nih, mau kemana aja nih, terus sedikit gitu ada di mana aja nih. Sekarang saatnya kita buat nyusun jadwal harian kita. Kita bisa buat di spreadsheet, buku catatan, atau aplikasi yang ada di ponsel kita. Kita bisa bikin kolom per hari, terus kasih keterangan jam pada setiap kegiatan. Kita juga bisa bikin itinerary sesuai tema kegiatan. Misalnya, hari pertama fokusnya tuh ngunjungin tourist spot di pusat kota dan mencicipi kuliner khas di daerah itu. Hari kedua, mungkin kita bisa eksplorasi street food. Hari ketiga atau hari mendekati pulang, kita bisa belanja pribadi dan oleh-oleh. Hal paling penting ketika kita bikin rencana liburan adalah pastikan kita bersikap realistis ya. Terkadang kita pengen ngunjungin banyak tempat dalam satu hari, tapi pikirkan kembali tenaga kalian, waktu kalian, dan mungkin ada hal-hal tidak terduga yang bisa terjadi. Entah itu macet atau lainnya. Jadi jangan lupa siapkan buffer time atau waktu jeda di sela-sela kegiatan itu. Selain itu, dalam satu hari pastikan kita punya tempat prioritas yang memang harus kita kunjungi. Tempat lain boleh direlakan, tapi yang satu ini harus banget nih dikunjungi, harus ada catatannya ya. Mempunyai tempat prioritas yang pengen dikunjungi juga bantu kita tetap stay on track dengan tujuan liburan kita. Itu dia pendengar, sedikit tips tentang bagaimana kita merencanakan liburan supaya enggak over budget.

是飞不过海。

他提着易碎的月亮，如果拥抱你会引发成海啸，就在正中练习万变气泡。

Oke, mendengar sekarang waktunya Vienna buat pamit dari ruang dengar kalian. Terima kasih bagi kalian semua yang ngikutin program ini terus ya. Kita ketemu lagi besok pagi. Bye-bye dan semoga hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

听我说。我想几个问题，希望大家坦白回答我。想要这双鞋，这件外套，这部跑车，这个包包，哈，我需要你们来说服我。准备好？

0: Akhir dari sebuah hidup yang besar bukanlah banyaknya pengetahuan atau kekayaan, melainkan sebuah perbuatan yang berdampak besar.
1: 生命的尽头不在于的高深或财产的丰裕, 而是你生命不因巨大的抉择而所受的影响。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara SLI atau Saluran Lagu-Lagu Indonesia. Ya, pendengar, dalam acara ini Anda bisa merequest lagu-lagu Indonesia kesukaan Anda. Caranya sangat mudah, Anda tinggal menghubungi kami lewat telepon ataupun juga WhatsApp atau DM Instagram juga boleh ya. Untuk line telepon di 6033540, WhatsApp di 0812-921-11921, DM Instagram ke @suaraindah92.1. Jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota lagu pilihan sama kirim-kirim ya. Halo, selamat siang. Bu Ami, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Sehat, Bu, terima kasih.
1: Sehat,
0: ya, puji Tuhan.
1: Lagunya dari Sugianto, pilih sini, ya.
0: Boleh.
1: Jadi, motif, semangat, sehat.
0: Terima kasih.
1: Sugiono, Pak Jensen, Pak Epi, Andrelo, Tanda Bato, Pak Yakob, buat Buria, Denso, buat semua. Buat itu, si manis, si manis. Wendy ya.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih ya.
0: Yo, sama-sama Bu Ami, terima kasih. Oke, berikutnya halo, selamat siang.
2: Siang, Sis.
0: Pak Victor, apa kabar, Pak?
2: Puji Tuhan. Gimana sih, sehat?
0: Sehat, Pak, terima kasih, Pak.
2: Tadi lagunya apa tadi dicoba lagi ya, pertama?
0: Itu nggak dipilihin dari I Sugianto katanya, Pak.
2: Bukan, ya, lagu pembuka.
0: Oh, dari lagu pembuka ya, coba lagi, betul, Pak.
2: Ya harus coba lagi ke salib sama Ibu Ami ya, coba lagi udah. Harus coba terus ya.
0: Mm-mm, betul.
2: Ya udah lagunya terkenang selalu aja biasa.
0: Boleh.
2: Terima kasih buat Ibu Ani, kirim juga buat Pak Siono, Ibu Erni, Yuli, Pani, Wawa, Bu Feli, Weni, Ibu Linda Wen, sehat selalu. Bu Silvi, Pani, Pak Suyono, Ilan, Ine, Iing, Yane, Lani, Ketapang, Maya, Yunita, Bu Mary, Lani, Deborah, Setiawati, Andrelo, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yakob, Aji, Buntun, Ahin, Beni, Pardede, Beni Nani, Maria Mei, Veronica, Bu Cuti, Mei, Bu Betty, Gloria, Bu Miming, Bu Herin, Bu Yosef, Cisyupa, Fanny, Pailan, Meike, Yeni, Yen, Ibu Yane, Ibu Lita, Oma Guat, Pak Kong, Ayun, Kukong Epik, Rahmat Parken, Pak Winata, Alan, Ahal, Pak Cester, Tung Sun Siang, Tung Kuling, Bu Cil, Bu An, Ibu Tim Rita Simanjuntak, Pak Riyadi, juga Ibu Ellen. Ya, buat semua aja.
0: Okay.
2: Thank you, Steve. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih, Pak Victor. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Iing, apa kabar?
3: Baik. Sebaliknya gimana, Steve?
0: Sehat, Bu. Terima kasih. Bu Iing, mau lagu apa, Bu?
3: Lagu itu Duri Penghalang.
0: Duri Penghalang boleh. Untuk siapa aja kirimnya Bu Iing?
3: Buat barusan ya Bang Victor, terus Pak Yakub, Pak Robi, Pak Depeni, Pak Dede, Pak Beni Cakra, Pak Rahmat Parken, Pak Andrilo, Pak Alek, Pak Suyono, Pak Sunjaya, Pak Anton Setiawan. Terus buat Bu Feli, Bu Veronica, Bu Yunita, Bu Lita, Bu Lani Ketapang, Bu Mariame, Bu Debora, Bu Betty, Bu Maya, terus Bu Uti, Bu Astuti, Bu Mary Buncok. Pokoknya untuk semua pendengar Suara Indah aja.
0: Oke.
3: Spesialnya buat Steve aja, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih, Steve.
0: Sama-sama, Bu Iing, terima kasih banyak sudah merequest ya. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon boleh ke 6033540 atau ke 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang, Mas.
0: Ibu Mary, apa kabar?
4: Puji Tuhan, sehat. Mas juga sehat ya?
0: Puji Tuhan, sehat, Bu.
4: Ya, lagunya Desember dari Kusplus.
0: Desember dari Kusplus, boleh.
4: Iya, kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Peli, Pak Alex, Pak Beni, Pak Dede, Pak Epik, Ibu Betty, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sindaya, Pak Ahim, Pak Yakub, Ibu Debora, Ibu Lani, Ibu Iing, terima kasih, Ibu Linda, Pak Siono, Oma Huat, Pak Winata, Ibu Mariame, Ibu Helin, Ibu Silpi, Ibu Inu, Ibu Tuti, Uda Asden, Ibu Setiawati, Alam, Pak Rahmat, Ibu Astuti, Mama Nurul, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mas Tip, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih Ibu Mary di Kebun Kopi ya. Satu lagi, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Steve.
0: Ibu Deborah, apa kabar?
5: Baik, Steve juga baik ya.
0: Baik, Bu, terima kasih.
5: Steve, mau lagu Kau, Dia, dan Aku dari Christine Panjaitan ya?
0: Boleh.
5: Kirim-kirim ya, buat Pak Beni Cakra, Pak Victor, Pak Beni Padrede, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Buncun, Pak Masunjaya, Ko Kong Epik, Pak Yako, Pak Suyono, Ko Akong, Bu Gloria, Om Agwat, Bu Astuti, Bu Mary, Maria Mei, Bu Peri, Kiran Ing, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Chen Puing, Bu Iing. Makasih ya, Steve.
0: Oke, okay, sama-sama Ibu Deborah. Terima kasih banyak ya. Oke, okay, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah request lewat telepon, dan buat Anda yang mau request melalui Instagram, boleh DM aja ke @suaraindah92.1 Suaraindah92.1 atau WhatsApp chat boleh ke 081

Lagu ini Steve pilihkan Ibu Ami sama pendengarkan. Nasibmu nasibku dari Isugianto.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI atau Seluruhan Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Ya, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Dan saatnya kembali Steve mengundang Anda yang mau request melalui WhatsApp, boleh ke 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nomor anggota, lagu pilihan, sama kirim-kirim ya. Baik, sudah ada Ibu Lani Katapang nomor 940 melalui WhatsApp, minta cemara-cemara cinta dari Dian Pisesa. Salam untuk Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, Pak Yaakob, Pak Andrela, Wengkong Epik, Bu Feli, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Uti, Ibu Mary, Ibu Linda, Bu Iing, Mbak Nurul, Bu Ine, Bu Siska, Bu Betty, dan semua pendengar. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Ibu Lani. Lanjut ada Ibu Yunita tadi nomor 672, lagunya minta dipilihin aja. Kirim-kirim untuk Alex, Victor, Ko Bunjun, Ko Aji, Yao Yen Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Chen Sun Siang, Hu Ing Chie, Maya, Ko Ahau, dan Steve. Selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Ada Kang Deni Rahmat nomor 1007, minta Manusia Kuat dari Tulus. Salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada ya. Terima kasih Deni Rahmat. Lagu ini spesial untuk timnas yang berhasil menjadi juara FIFA Asian Cup 2026. Thank you. Ada Ibu Naya nomor 995, minta Mengejar Matahari dari Keisha Olefronka. Salamnya untuk semua pendengar, semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih Ibu Naya. Satu lagi ada Mam Nurul. Halo Mam Nurul, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Mau lagunya Belum Siap Kehilangan untuk Bang Steve, Pak Victor, Pak Bubun, Bu Gloria, Bu Mary, Bu Lani Katapang, Ibu Betty, Ibu Uti, Ibu Iing, Ibu Veronica, Pak Rahmat Parkan. Sehat selalu buat Bang Steve beserta keluarga. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Mam Nurul, terima kasih banyak sudah request ya. Terima kasih untuk semua pendengar juga yang sudah mengirimkan request. Yang belum dibacakan harap bersabar ya, karena pasti Steve akan bacakan semuanya. Sekarang akan Steve puterin dulu lagu-lagu yang sudah diminta. Ada Cemara-Cemara Cinta. Kemudian untuk Ibu Yunita, Steve pilihkan Sesi Potret dari Enau dan Ari Rusmana. Kemudian ada Manusia Kuat dari Tulus, Mengejar Matahari, dan Belum Siap Kehilangan. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di siang hari ini ya. Sekarang Steve kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu-lagu Indonesia lewat telepon ke 603-340-0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Ibu Linda, apa kabar?
1: Baik, kamu juga baik ya?
0: Baik, puji Tuhan, Bu.
1: Iya, iya.
0: Ibu mau lagu
1: Steve,
0: apa?
1: Steve, hari ini...
0: Mau lagu apa, Bu?
1: Ibu hari ini mau dengar suaranya Betaria Sonata, ada?
0: Ada.
1: Oke, judulnya kamu yang pilihin.
0: Boleh.
1: Terus satu, saya mau mengucapkan terima kasih sama Ibu Lanfang. Kemarin Ibu Lanfang bikin kejutan untuk saya.
0: Oh iya?
1: Dia setel lagu dari Teresia Teng, judulnya Linda. Kaget saya, baru pernah denger. Satu, kedua, musik Caca.
0: Oh iya?
1: Sampai saya terharu dengernya kemarin.
0: Waduh,
1: bilangin mantap. Terima kasih Bulan Huang.
0: Iya.
1: Iya. Terus satu, kedua untuk Ko Victor. Terima kasih Ko Victor, saya pasti jaga kesehatan saya, Tansia. Terus untuk Ko Andri Lau, Kukong Etik. Terus untuk apa? Sundaya ya. Steve ya. Pak Sundaya, terus Opa Yusman. Terus kemarin ada yang salamin saya, Chandra Pasco. Iya, selamat kenal Pak Chandra Pasco. Terus untuk Oma Aguat, buat Ibu Lani Ketapang, terima kasih. Untuk Mary Kebon Kopi, terima kasih. Buat semua pendengar Suara Indah.
0: Oke.
1: Makasih ya, Steve.
0: Oke, sama-sama Ibu Linda. Terima kasih banyak sudah request. Oke, silakan. Di belakangnya Ibu Linda nih ada siapa nih? 603-340-0812-921-11921. Halo, selamat siang.
2: Siang, Steve.
0: Pak Andre Lau, apa kabar?
2: Baik. Mau lagu ini, Sonata yang Indah.
0: Sonata yang Indah.
2: Iya.
0: Untuk siapa aja, Pak?
2: Buat Anto Setiawan, Opa Yusman, Beni Cakra, Kukong Epi, Victor, Ahin, Kebujun, Siono, Ibu Ami, Rani Ketapang, Mariame, Lindawen, Asuti, Cewati, Ibu Betty, Ibu Iing, Iyendo. Lagunya
0: ada gak? Simfoni yang Indah mungkin ya, Pak ya?
2: Sonata
0: mah gak punya
2: Yang Robin Panjaitan.
0: Oh iya, belum punya Pak Sonata yang Indah.
2: Oh, kalau gitu yang dari Roni yang penyanyi yang baru itu sah.
0: Judulnya? Roni Parulian.
2: Iya, Roni Parulian.
0: Judulnya?
2: Gak ada ujungnya.
0: Judulnya tak ada ujungnya, siap ya. Oke. Terima kasih Pak Andre Lau. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Steve.
0: Ibu,
3: kabar?
0: Kabar baik Ibu Feli, gimana sehat Bu?
3: Ibu Tuhan. Ya gini lagi pusing.
0: Kenapa Bu?
3: Ya gak tahu, vertigonya lagi kumat.
0: Oh iya.
3: Ya. Mungkin kemarin kecapean juga
0: iya,
3: ya.
0: Iya, kecapean kayaknya nih.
3: Iya, soalnya nginep di rumah anak tuh berapa hari, hampir 4 hari, 5 hari ya.
0: Oh iya iya.
3: Pusingnya tuh kalau nginep di sana saya bawaannya banyak.
0: Bener.
3: Ya, mau muncul lagu ini ya dari apa sih, Pina Pandu Winata ya?
0: Iya.
3: Punya Semakin Cinta ya.
0: Semakin Cinta ya. Coba. Aku Makin Cinta Bu judulnya.
3: Oh, aku mangkin. Oh,
0: ya, aku ya, makin cinta.
3: Terbalik ya. Ya boleh. Saya kirim dulu ya. Untuk setiap bersama keluarga ya, sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
3: saya kirimnya untuk Pak Andi Lau. Ya tadi yang udah pada kirim-kirim saya, terima kasih ya. Mm-hmm. Saya kirimnya untuk Pak Andi Lau, Pak Bunbun, Pak Ahim Cibadak, Bapak Ahau, Pak Victor, Pak Yakob, Kong Epit, Pak Alek, Pak Rini Cakra, dan Bu Nani. Untuk Ibu Gloria, Bu Lita, Bu Weni, Ibu Deborah, Ibu Ine, Bu Ayun, Ibu Rani Ketapang, Ibu Mary Kebon Kopi, Ibu Iing, Ibu Mel, Ibu Maria Mei, Bu Yosef, Ibu Veronica, Bu Miming, Bu Astuti, Mama Nurul, sama untuk Ibu Selvi. Okay. Makasih ya, Steve, ya.
0: Yuk, sama-sama Bu Feli. Selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang, Pak Steve.
0: Oma Guat, apa kabar? Oma sehat?
4: Kabar baik, sehat. Puji Tuhan. Pasti sehat ya.
0: Puji Tuhan, sehat, Oma.
4: Saya, Pak, minta lagu. Ini semut.
0: Boleh.
4: Ya, kirim-kirim ya buat Pak Steve. Sehat selalu. Dan Pak Victor, Pak Sunjaya, Kameri Sakra, Ibu Deborah, Ibu Merah dari Bon Kopi, Ibu Asusi, Ibu Lindawan, Ibu Deborah, Maria Mei, Kameri Sakra, Pak Wendy Iwan, Pencet Siang, Rip Cekwang, Pak Siono, Pak Sunjaya, Pak Bunbun, dan semua aja lah para pendengar Suara Indah. Makasih, Pak.
0: Oke, Oma, terima kasih banyak sudah request ya. Silakan buat pendengar yang mau request lagi melalui telepon ya, 6033540. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Ibu Marianti, apa kabar?
5: Kabar baik.
0: Udah sehat, Bu?
5: Sudah, puji Tuhan.
0: Udah nggak seksi lagi suaranya ya?
5: Udah. Kan udah makan itu tuh yang disuruh itu. Kalau lapar makan apa?
0: Makan bapau.
5: Kemarin pas lapar belok deh.
0: Iya benar. Aduh,
5: abis mau dikirimin jong, nggak nyampe-nyampe.
0: Nggak nyampe ya. Aduh, ini nunggu alamatnya soalnya nggak ada. Kirimnya kemana?
5: Iya, itu aja deh. Sehat, Steve.
0: Sehat, puji Tuhan, Bu. Makasih.
5: Oh, ini deh, Ruang Rindu aja ada nggak?
0: Ruang Rindu ya.
5: Dapur Musik ya?
0: Ruang Rindu ada. Ada. Iya.
5: Ya udah, itu aja deh. Kirimnya buat semuanya aja deh yang sedang mendengarkan. Dari J sampai A dibalik deh.
0: Oke, makasih.
5: Iya, terima kasih ya.
0: Yuk. Terima kasih, Bu Marianti. Oke, pendengar. Kita akan langsung mendengarkan lagu-lagu yang sudah siapkan untuk Anda. Dari Betaria Sonata ini ada Hati Yang Lupa untuk Ibu Lindawan. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Oke, kembali mengundang Anda yang mau request melalui WhatsApp, boleh ke 0812-921-11921. Sekali lagi, 0812-921-11921. Sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan kirim-kirimnya ya. Oke, terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp chat. Ada Ibu Li Ian, nomor 1115, minta satukanlah hati kami, dari Dian Pisesa. Kirim-kirim ya untuk Anto Setiawan, Cikwe Niang, Tasya Alan Salon, Steve dan semua pendengar Sia-Sia. Oke, Sia, thank you Ibu Lian. Lanjut ada Ibu Lili, nomor 1100, minta lagu Potretmu Kasih dari Diah Iskandar. Kirim buat Ibu Mary, Pak Steve dan semua pendengar. Oke, terima kasih untuk Ibu Lili. Ada Pak Anto Setiawan, nomor 733, minta lagunya Tak Bisa Kalahin Hati dari Kelab Project. Untuk Andrelo, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Ko Hong Epic, Cikwe Niang, Li Ian, Alan, Setiawati, Pak Cecep, Bu Iing, Pak Victor, Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih banyak.

0: Oke, berikutnya setelah Pak Anto ada Ibu Astuti di Cimahi minta lagu Ku Cinta Padamu dari Ita Purnamasari untuk Pak Victor, Pak Sunjaya, Bu Yosep, Mbak Weni, Bu Iing, Bu Nani, Pak Beni, Ibu Betty, spesial buat semua yang di grup. Terima kasih Bang Steve, selamat bertugas. Oke, terima kasih Bu Astuti. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Weni, apa kabar?
1: Ini suaranya.
0: Halo Bu, udah jelas Bu?
1: Ngerasuk-ngerasuk nggak?
0: Iya, agak sedikit tadi. Sehat Bu Weni?
1: Sehat.
0: Sehat Bu, terima kasih. Mau lagu apa Bu Wen? Apa Bu? Halo? Terputus nih? Halo? Nah, ada sekarang Bu. Lagunya apa Bu?
1: Simfoni yang indah.
0: Oke, kirim-kirimnya.
1: Ini cross-cross buat semua-semua aja deh ya. Salam sehat, salam bahagia buat kita juga ya.
0: Oke. Makasih Bu Wen.
1: Yuk.
0: Terima kasih Ibu Weni ya. Oke, satu lagi.

0: selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ibu Maika, apa kabar?
1: Baik. Still juga baik ya.
0: Baik Bu, terima kasih. Mau lagu apa Ibu Maika?
1: Mau minta lagu Cinta dari Vina Panda.
0: Cinta dari Vina Panda Winata ya. Untuk siapa aja kirim-kirimnya Bu?
1: Kirimnya untuk Pak Hin, Pak Victor, dan semua bapak-bapak yang ada di Suara Radio Indah. Untuk semua pendengar juga, salam kenal. Untuk Steve dan operator, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih. Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Sekarang akan langsung Steve dengan lagunya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Oke pendengar, kembali menggunakan Anda yang mau request lagu lewat telepon, silakan Anda bisa menghubungi line telepon kami di 6033540 atau di 0812 921 11 921. Oke, sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo Steve.
0: Ibu Bebet, apa kabar?
1: Kabarnya kangen sama kamu.
0: Asik. Udah makan belum nih? Udah makan belum?
1: Belum, kan mau minta diundang lagi ke itu.
0: Aduh.
1: Rumah makan Ibu Peri.
0: Aduh, jam segini belum makan, ntar kurus, Bu.
1: Udah minta lagu ah.
0: Ya.
1: Lagu Surat Cintaku ya, dari Vina Panduwinata.
0: Boleh, untuk siapa aja?
1: Udah belum? Udah diputar belum?
0: Belum.
1: Oh belum, puji Tuhan. Kirim-kirimnya.
0: Ya.
1: Buat Om Agwat, buat Mak Miming, Cisilpi, Ibu Deborah, Ibu Gloria, Ibu Veronica, Mama Nurul, Ibu Uti, Tukong Epik, Pak Yakub, Pak Andrelau, buat Pak Ketua dan semua anggota Suara Indah. Buat Steve, selamat tugas. Tuhan berkati.
0: Yuk, terima kasih Bu Betty. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Gloria, apa kabar? Udah sehat, Bu?
2: Ya, sekarang mah udah beres tugas-tugas, lagi ngagoler.
0: Asik, istirahat ya Bu ya. Istirahat. Sambil besok istirahat mau ditemenin lagu apa nih?
2: Minta lagu itu aja, Kerinduan Bob Tutupoli ya.
0: Boleh.
2: Buat Betty tuh katanya mau kenaripan lagi sama Steve.
0: Iya nih, ntar.
2: Mau ditraktir ya?
0: Iya, ntar tak traktir.
2: Ya udah, buat semua aja ya. Okay. Yang udah ngirim juga terima kasih. Buat semua aja, buat Steve juga sehat-sehat.
0: Oke, okay, makasih.
2: Ya, okay ya, dadah ya.
0: Yuk, terima kasih Bu Gloria. Cepat pulih lagi seperti semula ya. Oke, okay. Halo, selamat siang. Halo.
3: Selamat siang, Steve.
0: Pak Bubun, apa kabar, Pak?
3: Kabar baik, semoga Steve juga baik.
0: Puji Tuhan. Mau lagu apa, Pak Bubun?
3: Itu ya, Desember Kelabu, Yunisara.
0: Boleh, untuk siapa aja, Pak?
3: Kirimnya untuk Steve dulu, keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Pak Haji, Pak Nuyang, Pak Atin, Pak Sinchan, Ko Asin, Ko Wahyu, Ko Victor, Ko Alex, Yau Yansen, Suho Kuang, Pak Suryono, Ben Simon, Pak Ahim Sibaba, Pak Benny Agya Dua, Ko Hansiong, Hanyang Tepan Hanyi, Han Redlong, Ko Kong Epi, Bim Sikwan, Pak Yako, Opa Yusmin, Dr. Yusmin, Pak Cecep Tadawaran, Terhubung, Komining, Ibu Isyani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Mariamne, Bebe Maria, Ibu Singkin, Ibu Ayun, Ibu Misri, Ibu Deborah, Maman Orang, Ibu Tuhan, Kerti, Alan, Ibu Tote, Ibu Usiawati, Oma Guad, Telepon perawan kat untuk semua pendengar Suara Indah.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih Steve.
0: Sama-sama. Pak Bubun, terima kasih banyak ya sudah request. Oke. Okay. Ada Pak Sunjaya juga nih, sudah kirim melalui WhatsApp mau lagunya Kau Selalu di Hatiku. Untuk Ko Victor, Ko Alek, Ko Soyono, Ko Ahin, Ko Ahal, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Benghin dan keluarga, Edi Ediwan, Pak Akong, Kukong Epik, Pak Yako, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Mariame, Deborah, Bu Mary Bonko, Bu Gloria, Bu Setiawati, Bu Iing, Bu Betty, Bu Astuti, Bu Ami, Won Iran, Om Agwat, YNJ Cendro, terakhir untuk Steve selama bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sunjaya. Lalu ada Pak Cecep di Padalarang, mau minta lagu Ariati dari Tantowi untuk Pak Bubun Cianjur, Ko Victor, Ko Ahin, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Kukong Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parkan, Pak Yakob, Ko Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Raihan, Pak Jimmy, Pak Ikoy, Pak Asben, Ibu Astuti, Ibu Gloria, Ibu Mary Bonkop, Ibu Miming, Ibu Alan, Ibu Deborah, Ibu Betty, Ibu Uti, Mam Nurul, Steve dan keluarga, sehat selalu. Terima kasih Pak Cecep. Ada juga Pak Yusman 1036 minta keagungan Tuhan untuk Pak Steve, Andrelau, Setiawati, Lindawan, Anan, Lianhua, Cecep, Bubun dan semua pendengar. Terima kasih Pak Yusman. Juga ada Ibu Nurma 1038 minta kereta senja untuk Pak Steve dan semua pendengar aja. Oke, terima kasih banyak pendengar. Untuk Anda yang sudah request, langsung aja lagu-lagunya untuk Anda. Selamat

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara saluran lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Dan Steve akan membacakan nih request yang udah masuk melalui WhatsApp, karena udah cukup banyak yang masuk. Jadi langsung saja ya Steve membacakan. Ada Pak Jimmy nih, Pak Jimmy nomor anggota 1090, minta lagunya Madu dan Racun untuk Steve dan kru dan juga semua pendengar Suara Indah. Salam sehat selalu, God bless you. Terima kasih Pak Jimmy. Kemudian Pak Rudolf minta lagunya Bandung Selatan di Waktu Malam untuk penyiar, staff, dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih Pak Rudolf. Kemudian ada siapa lagi ya? Oh, ada Ko Ahin di Cibadak. Ko Ahin minta lagunya Ayah, kirimnya untuk Feli, Fanny, Feilan, Meiko, Syuhwa, Mary, Deborah, Maria, Mei, Maya, Yunita, Jenny, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Benny, dua-duanya, Buncun, Andre Lau, Iko, Cecep, Rehan, Alan, Nahau, Kokong Epic, dan semua pendengar. Oke, terima kasih Ko Ahin. Iya, ada Swishian juga minta lagu Gereja Tua untuk Steve, untuk Meiyung, Yuyung Susu and Family, Imeme and Family, Wuxiong Susu and Family, Yang Suciao AI and Family, Ko Robert and Family, Cisandra and Family, alumni Darbak 79-2008, Anton, Jin Yang, Chin Yang, Wisastra, Mr. Blue Chip, Ichien, Bonoli 76, Tianjin, Toto dan Ciheni, Ko Chiang, Ko Robert, dan Ci Dewi, Ko Robert, dan Ci Magret. Oke, terima kasih Swishian. Kemudian ada Ibu Lita di Cianjur, nomor 1104. Selamat siang, Kak Steve. Mau minta lagu Batas Senja yang berjudul Kita Usahakan Lagi. Selamat bertugas buat Kak Steve. Semoga sehat dan sukses selalu. Oke. Terima kasih banyak untuk Ibu Lita di Cianjur ya. Lalu ada Ibu Veronica nomor 17 minta lagu Mengapa Tiada Maaf Bagi Darimu. Salam buat Bu Feli, Bu Lita, Bu Astuti, Bu Gloria, Bu Yamsi, Bu Deborah, Om Agwat, Pak Victor, Pak Buncun, Pak Alek, Pak Sunjaya, Pak Suyono, Pak Epik, Pak Asben, dan Pak Yakob. Oke, terima kasih Ibu Veronica. Oke, pendengar, langsung aja Steve hadirkan lagu-lagunya untuk Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

0: akan.
1: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara saluran lagu Indonesia. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya. Tiba saatnya untuk Steve pamit dari ruangan Anda. Terima kasih sudah setia mengikuti acara ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.

0: hanya mendengar dari satu pihak akan membuat Anda berada dalam gelap. Namun, jika mendengar dari kedua pihak akan menghilangkan kegelapan sehingga Anda dapat melihat dengan jelas.
1: 轻信单方言语让你迷惑，但是听取了双方言语才会了解事情的真。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Di sekolah? Atau di rumah? Atau dua-duanya?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Wah, keren. Dalam seminggu itu berapa kali kamu latihan?
1: Aku juga latihan di rumah hampir setiap hari.
0: Oh, hampir
1: dan satu kali latihan 15 menit.
0: Oh, jadi memang perjuangannya luar biasa ya. Hampir setiap hari di sekolah, di rumah juga latihan. Nah, tadi kan kamu Kastif dengerin ngomong bahasa Inggrisnya tuh bagus banget, lancar banget. Siapa sih yang pertama kali ngajarin bahasa Inggris?
1: Aku belajar dari TK dan mama guru di sekolah yang ajarin aku.
0: Oh, jadi udah dari kecil banget belajar bahasa Inggris ya. Apakah Ben di rumah udah biasa juga pakai bahasa Inggris?
1: Iya. Oh. Aku juga kadang aku ngobrol sama mama, papa, cici pakai Inggris.
0: Oh iya, pantesan udah fasih banget ya bahasa Inggrisnya, keren. Nah Ben, apakah Ben juga sudah terbiasa tampil di atas panggung gitu?
1: Tidak, ini baru satu kali.
0: Oh, baru satu kali tapi udah keren banget. Wah, keren ya. Persiapannya juga ternyata gak mudah ya. Cukup lama juga, tapi Ben ini tekun latihan ya. Rajin latihan hingga hasilnya baik sekali. Makasih banget ya Ben ya, udah mau tampil, udah mau ngobrol-ngobrol juga sama Kak Steve. Terima kasih ya Ben ya. Nah, berikutnya siapa yang mau tampil lagi nih?
1: Aku.
0: Oh, Olivia ya?
1: Iya.
0: Nah, Olivia mau tampil apa?
2: Aku mau, hari ini aku akan storytelling tentang The Wolf in Sheep's Clothing.
0: Bahasa Inggris juga ya?
2: Iya.
0: Oke, udah siap Olivia?
2: Sudah.
0: Oke, yuk boleh siap-siap ya. Nah, pendengar ini sekarang Olivia mau tampil ya. Kita akan dengerin sama-sama ya penampilan dari Olivia. Oke, sudah siap Olif? Dibuka juga headsetnya. Oke, siap ya. Kita akan dengerin dulu penampilan dari Olivia ya.
3: The Wolf in Sheep's Clothing. Once upon a time, in a quiet forest, lived a hungry wolf. Oh no, I'm so hungry. Look, I see some sheep on the farm. I want to eat a sheep. Slowly, the wolf moved closer to the sheep.
4: Bah! Bah! A wolf! Run!
3: Oh no, they saw me. I need to be careful. Then the shepherd come.
5: Hey wolf, go away!
4: Woof, woof, woof. Oh no, the dog is chasing me. Run! I can't catch the sheep. I tried many times. I need a new plan.
3: One day, the wolf had a clever idea. I have an idea. If I look like a sheep, they won't know me. Look, I see a sheepskin. Look, now I look like a sheep. No one will know it's me. Ha ha ha ha ha. Slowly, the wolf tried again and walked towards the sheep. Hello, sheep. Ba, ba.
4: Ba, hello. You're a new sheep. Come and eat grass with us. Thank you.
3: Soon, I will catch one of you. My plan is working. It's getting dark. I will go with the sheep. The shepherd counted his sheep before closing the stable doors.
5: Let me count my sheep. 1, 2, 3, 4. Good. All my sheep are here. Good night, sheep.
3: It was a quiet night. Everyone is asleep, but the wolf was still awake.
4: Is everyone asleep? Yes, they are sleeping. Now you're mine.
3: But then the shepherd came back. He forgot to choose one sheep for the market tomorrow.
5: Wait, I forgot something. I need to choose one sheep for the market tomorrow. I'll pick this sheep.
4: Oh no, don't pull my wool.
5: That's strange. Oh no. What is this? Oh, what?

0: us. Oh no, I have to run. Run! The wolf was caught, and his plan had failed. The moral of the story is, never trust people who seem too good to be true or whose kindness feels suspicious. Thank you.
1: Wah, keren banget penampilan dari Olivia. Wah. Nggak kalah keren dari Ben nih. Nah, sekarang Kak Steve mau tanya sama Olivia. Nah, Olivia bisa ceritain singkat? Tadi kan dalam bahasa Inggris tuh, kayaknya ada tentang serigala, ada domba juga. Coba ceritain singkat dalam bahasa Indonesia, gimana tuh ceritanya?
0: Ceritanya tentang serigala yang mau makan domba, tapi selalu gagal. Jadi dia menyamar menjadi domba supaya bisa mendekati mereka. Tapi akhirnya ketahuan oleh penggembala.
1: Gitu ya, ternyata menarik. Olivia, tadi kamu udah tampil keren banget. Persiapannya berapa lama sih untuk tampil sekeren itu?
0: Saya latihan sekitar 2 minggu.
1: Oh, 2 minggu. Itu latihannya di sekolah atau di rumah juga?
0: Dua-duanya.
1: Dua-duanya. Itu kalau latihan berapa kali dalam seminggu?
0: Di seminggu bisa 6 kali dengan 15 sampai 20 menit.
1: Oh, jadi hampir tiap hari dong ya kalau gitu ya. Sekali latihan 15 sampai 20 menit. Tadi Olivia juga kasih dengar bahasa Inggrisnya bagus banget. Olivia mulai dari umur berapa sih belajar bahasa Inggris?
0: Aku belajar bahasa Inggris sejak 4 tahun. Aku belajar bahasa Inggris dari miss-miss aku sejak TK.
1: Oh, dari TK udah belajar ya. Jadi udah biasa banget ya. Nah, apakah Olivia kalau di rumah juga suka ngobrol pakai bahasa Inggris gitu sama mama papa?
0: Terbiasa pakai bahasa Inggris untuk main sama keluarga, terutama dengan adik.
1: Selain tampil di radio kayak gini, apakah Olivia juga udah biasa tampil di atas pentas, di atas panggung kalau ada acara gitu?
0: Iya, sudah terbiasa. Awalnya agak takut, tapi sekarang sudah lebih pede dan berani.
1: Nah, biasanya kalau mau tampil di atas pentas itu persiapannya apa aja?
0: Biasanya saya latihan, hafalin, dan sebelum tampil saya doa dan tarik napas biar gak takut lagi.
1: Oh gitu ya, supaya gak tegang ya. Oke deh, makasih banyak ya Olivia untuk penampilannya, untuk ngobrol-ngobrolnya juga. Nah, pendengar, sebelum Kak Steve melanjutkan obrolan sama adik-adik dari SDK Trimulya, kita akan dengerin dulu ya beberapa buah lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Kembali lagi bersama dengan Kak Steve dan adik-adik dari STK Trimulya dalam acara Talk and Inspire. Nah pendengar, tadi di segmen yang pertama kita sudah mendengarkan penampilan storytelling yang dibawakan oleh Benjamin dan juga Olivia. Keren banget mereka berdua ya. Nah sekarang kita akan mendengarkan penampilan berikutnya, yaitu ada puisi dalam bahasa Mandarin nih. Nah sebelumnya Kak Steve mau tanya-tanya dulu, siapa yang mau tampil sekarang? Siapa aja yang mau tampil nih? Where is your voice?
1: Aku.
0: Oh, kamu siapa namanya?
1: Aku
0: Arlin ya?
1: Halo, nama aku Arlin dari kelas 1C.
0: Kelas 1C Arlin. Udah siap perform belum? Sudah siap tampil?
1: Sudah.
0: Apakah kamu merasa takut? Deg-degan?
1: Enggak.
0: Enggak, wah keren banget. Oke Arlin, boleh siap-siap. Mau sambil duduk atau sambil berdiri?
1: Berdiri
0: boleh, silahkan siap-siap ya. Nah pendengar, ini Arlin lagi siap-siap mau tampil. Tampilnya dalam bahasa Mandarin nih, jadi.
1: Tapi perkenalannya gak dibilangin ya.
0: Oke, siap. Oke, udah siap belum Arlin? Udah siap belum? Siap ya, sebentar ya. Oke, kita akan mendengarkan penampilan dari Arlin.
1: Ciao, wo jiao lin xin le, yi nian ji si ban de xue sheng. Jin tian wo you lang shun de shi shi xiao jing wa. Xiao jing wa. Wo shi yi che xiao jing wa. 出菜池塘边 我喜欢跳 喜欢游 也喜欢捉小虫 天气好的时候 我

0: sia tocio.
1: Wah, keren banget ya. Aduh, keren banget penampilan dari Arlin. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Arlin. Aduh, Kak Steve sampai kagum banget nih dengar penampilan dari Arlin yang keren banget. Arlin, Kak Steve mau tanya nih. Tadi kan Arlin bawain dalam bahasa Mandarin ya. Nah, supaya pendengar di rumah yang nggak bisa bahasa Mandarin, tadi ceritanya tentang apa sih kalau dijelasin pakai bahasa Indonesia?
0: Ceritanya tentang aku katak yang kecil. Aku tinggal di kolam. Kataknya suka lompat-lompat. Suka menangkap serangga. Dan suka bernyanyi.
1: Oh gitu. Nah, tadi kan kamu bahasa Mandarinnya bagus banget. Arlin ini belajar bahasa Mandarin dari kapan?
0: Aku belajar bahasa Mandarin dari sekolah. Aku mulai belajar waktu kelas K1.
1: Oh, K1. Dari TK udah belajar ya. Siapa sih yang pertama kali ngajarin bahasa Mandarin? Di sekolah?
0: Lause yang di sekolah.
1: Oh, Lause yang di sekolah. Selain belajar di sekolah, apakah Arlin juga ikut les bahasa Mandarin?
0: Iya, aku baru mulai les bahasa Mandarin sekitar 1 bulan yang lalu.
1: Oh, baru mulai. Kalau di rumah Arlin suka pakai bahasa Mandarin juga enggak? Suka
0: enggak.
1: Ngobrol? Oh, enggak.
0: Mami sama daddy aku enggak bisa bahasa Mandarin. Jadi aku belajar bahasa Mandarin di sekolah dan di tempat les.
1: Oke, enggak apa-apa. Keren banget. Nah, Arlin latihannya berapa lama sih untuk tampil sekeren tadi?

0: gitu. Jadi Alin ini juara lomba kah? Juara lomba ya? Iya, di sekolah. Wah, keren banget. Di sekolah ada lomba, Alin juaranya ternyata juara, jadi tapinya keren banget. Alin kalau latihan selain di sekolah, di rumah latihan juga enggak?
1: Iya dong, aku juga latihan di rumah dan sering dengar audionya di mobil.
0: Oh gitu. Nah, kalau menurut Arlin nih, untuk menyiapkan penampilan tadi, hal apa sih yang paling sulit buat dipelajari dari si Mandarin Pum ini?
1: Gak ada yang susah, karena aku suka sekali bahasa Mandarin.
0: Oh, keren banget ya. Arlin, apakah udah biasa juga tampil di atas panggung?
1: Iya, aku juga sering ikut lomba nyanyi.
0: Oh, ikut lomba nyanyi. Wah, kalau gitu nanti kasih mau undang ah. Tapi untuk nyanyi ya, nanti lain kali. Nah, Arlin, kalau sebelum tampil di atas pentas, persiapan apa aja sih yang Arlin lakuin biasanya?
1: Biasanya beberapa bulan sekali aku tampil di panggung. Sebelum tampil aku latihan dan berdoa. Mama dan papa juga selalu doain aku sebelum tampil.
0: Oh gitu ya. Jadi memang keren banget ya Arin ini, rajin banget latihan dan persiapannya juga sangat matang ya sebelum tampil. Oke, terima kasih ya Arlin sudah mau ngobrol-ngobrol sama Kak Steve, sama pendengar di rumah juga. Nah, sekarang Kak Steve mau tanya lagi nih, siapa yang mau tampil berikutnya?
2: Aku.
0: Oke, sudah siap? Kamu mau tampil apa?
2: Mandarin.
0: Oh, Mandarin juga. Oke, boleh siap-siap dulu. Oke, Anderson mau

0: Sambil duduk saja.
1: Ya.
0: Oke ya. Kalau begitu pendengar, kita mau menyaksikan penampilan selanjutnya dari Anderson ya. Oke pendengar, Anderson sudah siap? Oke ya, kita akan dengerin sekarang penampilan dari Anderson.
1: Minong

0: 苦，谢谢。
1: Wah, keren banget nih penampilan dari Anderson. Nah, Anderson, tadi kan dalam bahasa Mandarin nih. Nah, supaya pendengar di rumah bisa tahu tentang apa sih yang kamu ceritain, bisa nggak diceritain pakai bahasa Indonesia dikit aja?
0: Petani.

0: tanah. Jadi yang kita makanan yang kita makan nasi itu semua kerja keras petani.
1: Oke, jadi tentang petani yang bekerja keras ya, kita bisa makan nasi itu dari petani yang bekerja keras. Wah, keren banget. Tadi juga kamu lancar menggunakan bahasa Mandarin. Ngomong-ngomong, Anderson, sejak kapan sih kamu belajar bahasa Mandarin?
0: Dari umur 2.
1: Dari umur 2? Waduh, keren banget. Siapa yang pertama kali ngajarin
0: bahasa? Papa.
1: Oh, papa. Papa bisa Mandarin?
0: Bisa, jago.
1: Wah, pantesan anaknya juga jago ya. Papanya juga jago ternyata. Berarti di rumah Anderson suka pakai bahasa Mandarin nggak?
0: Iya, tiap hari.
1: Oh, tiap hari udah biasa pakai bahasa Mandarin. Anderson, untuk tampil hari ini kamu latihan berapa lama sih?
0: Seminggu.
1: Satu minggu itu latihannya setiap hari?
0: Iya.
1: Setiap hari latihan. Sekali latihan berapa lama?
0: Sekitar 20 menit.
1: 20 menit. Nah, selain latihan di sekolah, apakah kamu suka latihan di rumah juga?
0: Iya.
1: Oh, jadi double ya, di rumah juga latihan. Nah, menurut Anderson nih, dalam menyiapkan penampilan ini, apakah ada hal yang paling sulit untuk dipelajari?
0: Buat aku gerakannya.
1: Oh, gerakannya. Itu lebih sulit daripada kata-katanya ya?
0: Iya.
1: Apakah kamu juga udah biasa untuk tampil di atas panggung?
0: Belum terlalu, soalnya ini yang kedua kali.
1: Oh, ini yang kedua kali. Yang pertama kapan?
0: Pas kelas 1.
1: Oh, pas kelas 1.
0: Juara 1 juga.
1: Oh, juara 1 juga. Wah, jadi ini juara-juara yang hadir di sini. Keren banget. Biasanya sebelum tampil di atas panggung gitu, persiapan apa aja yang Anderson
0: aku
1: lakuin?
0: Aku doa, udahnya aku sambil latihan, sambil teman-temannya lagi udah lomba, aku latihan masih baca puisinya terus.
1: Oh, jadi terus latihan ya?
0: Iya.
1: Capek enggak?
0: Enggak.
1: Enggak, semangat terus ya?
0: Iya.
1: Wah, keren banget. Terima kasih ya Anderson sudah mau ngobrol-ngobrol sama Kak Steve dan juga berbagi cerita sama pendengar di rumah. Dan sebelum melanjutkan ke penampilan berikutnya, Kak Steve mau puterin dulu nih beberapa buah lagu untuk pendengar di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.
2: Everybody gets a heart

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Kembali lagi bersama dengan Kak Steve dan adik-adik dari SDK Trimulya dalam acara Talk and Inspire. Nah pendengar, tadi kita sudah mendengarkan penampilan Pum Reciting dalam bahasa Mandarin ya, yang dibawakan oleh Arlene dan juga Anderson. Ini keren-keren banget nih, dua anak yang luar biasa bahasa Mandarinnya meskipun masih imut-imut. Nah sekarang kita mau mendengarkan satu lagi penampilan storytelling, kali ini dalam bahasa Indonesia. Nah sebelumnya Kak Steve mau tanya-tanya dulu sama yang mau performnya. Halo, boleh perkenalkan nama kamu siapa dan kelas berapa?
1: Halo semua, nama saya Olivia dari kelas 4.
0: Oke, Olivia dari kelas 4. Hari ini kamu membawakan cerita tentang apa?
1: Hari ini saya akan membawakan cerita berjudul Ciung Wanara.
0: Wah, Ciung Wanara kayaknya dari Jawa Barat ya ceritanya. Apakah kamu sudah siap?
1: Sudah.
0: Sudah siap ya. Mau sambil duduk atau sambil berdiri?
1: Duduk.
0: Duduk saja. Oke. Nah, pendengar, sekarang kita akan mendengarkan penampilan yang kelima ya dari Olivia, dari Olive. Oke, sudah siap Olivia? Kita akan dengarkan penampilan storytelling dalam bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh Olive. Selamat mendengarkan.
1: Pada zaman dulu di tanah Sunda, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Barmawijaya. Sang raja memiliki seorang permaisuri bernama Dewi Naganingrum. Dewi Naganingrum melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Namun, tidak semua orang bahagia. Ada seseorang yang iri kepada Dewi Naganingrum. Ia membuat fitnah. Karena raja termakan fitnah, raja mengeluarkan Dewi Naganingrum dari istana. Sementara itu, bayinya dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan arus sungai. Untungnya, peti itu ditemukan oleh sepasang suami istri yang baik hati. Mereka memberi nama bayinya nama Ciung Wanara. Mereka mengurus Ciung Wanara dengan penuh kasih. Ciung Wanara tumbuh menjadi anak yang hebat, berani, dan cerdas. Saat Ciung Wanara sudah gede, ia mengetahui bahwa ia mempunyai hubungan dengan Kerajaan Galuh. Ia pergi ke Kerajaan Galuh dan bertemu dengan anak raja yang lainnya bernama Haryang Banga. Mereka berdua saling kuat dan berani. Akhirnya mereka berselisih dan bertanding. Namun setelah kebenaran terungkap, mereka mengetahui bahwa mereka sebenarnya saudara. Raja menyadari kesalahannya dan Dewi Naganingrum balik ke istana. Tetapi Ciung Wanara tidak memilih balas dendam. Ia malahan mau kerajaannya hidup dalam kedamaian. Aku tidak mau kebencian ini terus berlanjut. Kebenaran sudah terungkap. Marilah kita hidup dalam kedamaian. Setelah hari itu, kerajaan berubah. Keadaan sekarang menjadi damai. Dari kisah Ciung Wanara, kita belajar bahwa kita tidak boleh menuduh orang sebelum mengetahui kebenaran dan kita gak boleh, kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh fitnah. Demikian kisah Ciung Wanara. Terima kasih semuanya.
0: Wah, keren banget penampilan dari Olive. Waduh, pasti sampai bengong liatnya. Keren banget. Tadi pas tampil deg-degan gak?
1: Deg-degan banget.
0: Wah, deg-degan banget. Berarti Kak Steve juga sama deg-degan. Tapi keren benar penampilannya. Untuk tampil hari ini, Olive latihan berapa lama?
1: Sekitar 3 minggu.
0: 3 minggu, wah lama juga ya. Latihannya di sekolah atau di rumah?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Itu sekali latihan berapa lama sih?
1: Sejam setengah.
0: Sejam setengah? Wah, lama banget ya. Tapi tetap semangat.
1: Tetap semangat.
0: Tetap semangat. Ngomong-ngomong, kenapa sih Olive milih membawakan cerita tentang Ciung Wanara ini?
1: Karena dari kisah Ciung Wanara, kita bisa belajar untuk memaafkan orang yang membuat kesalahan.
0: Oh, Waduh, keren banget ya. Ngomong-ngomong, Olive suka tampil juga nggak di atas panggung?
1: Udah sering.
0: Oh, udah sering. Itu keren banget, pantesan. Kalau mau tampil nih, persiapan apa aja yang Olive lakuin?
1: Latihan sebelum tampil, latihan yang lama, sama doa.
0: Oh, sama doa juga. Kalau latihan sendiri apa ditemenin?
1: Ditemenin.
0: Sama siapa?
1: Biasanya sama Mami.
0: Oh, sama Mami. Wah, Maminya keren nih. Selalu nemenin Olive latihan ya, sampai jadi luar biasa. Nah, Kastif mau tanya nih, Olive punya pesan gak buat teman-teman yang lagi dengerin nih, yang ada di rumah atau yang lagi di mobil, supaya bisa tampil sekeren kamu, itu gimana sih caranya supaya bisa tampil depan umum? Kan orang-orang suka takut. Nah, gimana?
1: Jangan malu-malu. Terus tidak apa-apa kalau bikin kesalahan, selalu bisa mencoba lagi.
0: Oke. Waduh, keren banget tipsnya juga ya. Makasih banyak ya, Olive udah mau berbagi cerita dengan Kak Steve dan pendengar Suara Indah ya. Makasih ya. Nah, pendengar, selanjutnya Kak Steve mau ngobrol-ngobrol juga nih sama Mr. Miss yang mendampingi anak-anak yang keren banget ini. Tapi sebelumnya, Kak Steve mau puterin dulu satu lagu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Jika Anda merasa kesulitan untuk mengasihi orang lain seperti Anda mengasihi diri sendiri, maka mulailah mencoba dengan mengasihi mereka seperti Anda mengasihi kekasih Anda.
1: 如果难以做到爱人如己，起码该尝试去爱，就正如你爱自己一样。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews. Atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant. Transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah banget cepet. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: nyanyian sampai di sini, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu. Karena segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa segala terang, dan di dalam Engkau tidak ada bayang-bayang pertukaran. Engkau tidak pernah hutang apa-apa pada kami. Tetapi pada waktu kami lemah, waktu kami masih berdosa, waktu kami masih menentang Allah, Tuhan sudah mati buat kami. Di dalam Kristus Yesus, kami menerima segala berkat sorgawi. Sore ini Engkau telah menghimpunkan kami datang ke hadirat Tuhan. Engkau memerintahkan agar kami masuk ke dalam gerbang-Mu dengan nyanyian syukur. Engkau memerintahkan agar kami masuk di dalam halaman-Mu dengan puji-pujian. Kiranya Tuhan memimpin kebaktian doa kami pada sore hari ini. Roh-Mu mengurapi kami, sehingga kami boleh berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin.
1: Amin.
0: Silakan duduk. Saudara silakan mengambil sikap berdoa, berlutut. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan kita menyanyikan, Oh Tuhanku, selidiki hatiku.
1: Kita akan menyanyikan 第一首诗歌, 九九检测.

0: Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha suci dan kudus.
1: Tuhan, 你是圣洁的上帝。
0: Engkau tidak bisa menghapuskan dosa demikian saja.
1: 你不能够随便的宽恕我们的罪过。
0: Hari ini jika kami telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus,
1: 今天我们已经被你赎了。
0: Biarlah Engkau menyucikan kami dengan firman-Mu.
1: 你用你的话来接近我们的心。
0: Ampuni kami Tuhan jika kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan lebih mencintai diri kami sendiri.
1: 如果我们不够爱自己,
0: Tuhan, pada sore hari ini jika ada orang yang mendosai kami, kami mau mengampuni orang itu.
1: 今天如果有人已经得罪我们要饶恕他们。
0: Karena kami tahu bahwa pembalasan adalah hak daripada Tuhan.
1: 你们知道报复是在神的手中。
0: Di dalam waktunya Tuhan, Engkau akan menunjukkan keadilan-Mu.
1: 按照你神的旨意，你会成全你的旨意。
0: Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu yang cuma-cuma.
1: 为着你白白的赦罪，我们感谢你。
0: Berikan kami hati yang baru, yang tulus untuk melayani Tuhan.
1: 就是我们清洁的心，新的心，能够忠心的侍奉你。
0: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
1: 奉告主耶稣基督的圣名求。
0: Amin.
1: Amin.
0: Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus senantiasa mengucapkan syukur pada Tuhan.
1: 弟兄姐妹，神的话说我们要时常感谢主。
0: Sore hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai Allah yang sungguh berintegritas yang perkataannya boleh dipercaya.
1: 今天我们要感谢主，因为我们有一位信实的主，他是承受了他的应许。
0: Tuhan berjanji bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari.
1: 神应许说他的计划是每天都是新的。
0: Kita juga bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menguasai sejarah ini.
1: 我们感谢主，因为神是掌管万宇宙历史的主。
0: Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita,
1: 在我们生活中所遭遇、所发生的任何事情，
0: mata rohani kita akan selalu tertuju kepada Tuhan.
1: 我们属灵的眼睛一直的朝向主。
0: Mari kita bersyukur untuk dua hal ini, untuk Tuhan yang berintegritas dan untuk Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Mari kita buka suara bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang bisa dipercaya, Tuhan yang berintegritas. Kata-kata-Mu tidak pernah meleset. Terima kasih kepada Tuhan karena kasih setia-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau menguasai segala sesuatu. Tuhan menguasai masa dan waktu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami tahu Tuhan ada di dalam kontrol segala sesuatu. Mata kami, mata rohani kami akan selalu memandang kepada Kristus yang ada di sorga, yang adalah pemimpin dan juga yang akan menggenapi iman kami. Untuk semuanya ini kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu nomor 2, Terima Kasih Tuhan. Dengan hati bersyukur mari kita menyanyi.

0: seraya piano masih memainkan lagu ini, mari kita bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami, kepada kita semua di dalam kehidupan kita.
1: 请来弹这首诗的时候，我们每个人在神面前，向神感恩。
0: Bersyukur untuk Roh Kudus yang boleh memimpin kita, memberi kita penerangan rohani melalui firman-Nya setiap hari.
1: 为着圣灵的带领，能够光照我们的心，我们向神感谢。
0: Mari kita bersyukur untuk proteksi Tuhan atas kehidupan kita.
1: 我们感谢主为着神保守我们的生活。
0: Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam ketaatan kepada Tuhan tidak ada sia-sia.
1: 一切我们在神面前的顺服的心，不是徒然的。
0: Mari kita komit masa depan kita di dalam tangan Tuhan.
1: 我们为着我们的未来也向神承诺。
0: Mari kita buka suara bersyukur kepada Tuhan.
1: 我们一起开声感谢。
0: Tuhan, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami, yang selalu memimpin kami, menopang kami, menuntun kami, menemani kami di dalam segala pergumulan hidup kami. Tuhan, terima kasih karena melalui firman Tuhan Engkau menerangi jalan kami sehingga kami tidak jatuh. Walaupun kami terpuruk, tapi kami tidak akan tergeletak. Kami bersyukur untuk proteksi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam ketaatan kami kepada Tuhan, segala sesuatu tidak akan menjadi sia-sia. Karena jerih lelah kami di dalam Tuhan, semua ya dan amin di dalamnya. Tuhan, kami bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Kami mau serahkan masa depan hidup kami. Biarlah Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami, kami menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang influencer. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh mempunyai jabatan yang mulia ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Amin.
0: Silakan duduk saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum pria.
1: 我们听到以前，我们由弟兄诗班献唱。

0: Puji syukur kepada Tuhan untuk persembahan pujian dengan message yang sangat indah.
1: 感谢诗班所献唱的诗歌。
0: Darah Kristus adalah darah yang mulia, darah yang menunjukkan kasih Tuhan.

0: akan lebih sukar menyembunyikan kebodohan daripada kepandaian. Namun kepandaian yang berlebihan akan menjatuhkan seseorang jika dia tidak dapat mengasihi, memahami, dan mengajar orang yang bodoh agar menjadi pandai. Maka itu, dibutuhkan tambahan rendah hati untuk setiap tambahan kepandaian yang kita miliki.
1: 愚拙比聪明更难于隐蔽，若没有爱，不去指导他，另比你酸涩的人会因着你的精华外露而无容身之地，越谦卑越收益。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ini doaku Tuhan, biarlah di dalam setiap kehidupanku Yesus cukup bagiku.

jamah hatiku. Jamah hatiku Tuhan. Lebih lagi. Lebih lagi. Karena aku tahu di dekatmu ada ketenangan, ada penghiburan.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya penginjil Teresta. Pagi ini akan membawakan program Indah bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar Suara Indah yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

kita berdoa sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika anugerah demi anugerah Tuhan berikan kepada kami. Ketika pada hari ini kami bisa bangun, kami bisa menikmati udara segar, kami bisa membuka mata dan melihat ada banyak anugerah Tuhan di sekeliling kami. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kami. Dan bila sebentar Tuhan, kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mau merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bukan cuma kami dengar, tapi menjadi kekuatan buat kami, menjadi semangat untuk kami, menjadi semangat untuk kami bisa memberitakan terus Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sertai pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Shalom pendengar suara indah, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 12 dan 2 Timotius 2 ayat 2 dengan judul Generasi Murid Kristus Berikutnya. Saya akan membacakannya bagi kita semua dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." 2 Timotius 2 ayat pasal 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dengar suara indah, sepanjang-panjangnya usia manusia, satu waktu manusia pasti sampai pada titik akhirnya. Tidak seorang pun tahu dengan pasti kapan waktunya. Ada orang yang dipanggil Tuhan ketika masih sangat muda, ada yang diberi Tuhan juga umur yang sangat panjang. Tetapi semakin bertambah usia, kita menyadari bahwa kita juga semakin terbatas. Kita menyadari bahwa hidup manusia memang terbatas. Dalam Alkitab, kita mengenal orang-orang yang memiliki usia yang sangat panjang. Adam hidup 930 tahun, Seth hidup 912 tahun, Nuh hidup 910, dan Metusalah bahkan hidup sampai 969 tahun. Tetapi Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengingatkan kita, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Pendengar suara indah, kita mungkin memiliki usia yang berbeda-beda. Ada yang masih dalam usia produktif, ada yang sudah memasuki masa pensiun, ada juga yang sudah menikmati masa lanjut usia. Tetapi berapapun usia kita, satu hal yang tetap sama, hidup kita terbatas. Tubuh kita semakin lemah, waktu kita di dunia terus berjalan, dan suatu hari pelayanan kita di dunia ini akan selesai. Tetapi di tengah keterbatasan manusia, ada satu hal yang terus berjalan, yaitu pekerjaan Allah. Kerajaan Allah terus berkembang, gereja terus berdiri, Injil harus terus diberitakan. Firman Tuhan terus diteruskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Karena itu, pekerjaan Allah tidak berhenti ketika satu generasi selesai. Allah memelihara umatnya dengan membangkitkan generasi demi generasi untuk menerima dan meneruskan iman yang telah dipercayakan kepada mereka. Pendengar suara indah, kita melihat pola ini berulang kali dalam Alkitab. Musa tidak selamanya memimpin bangsa Israel. Ada Yosua yang melanjutkan. Daud tidak selamanya menjadi raja. Ada Salomo yang meneruskan. Paulus juga tidak selamanya melayani di dunia ini. Karena itu, Paulus mempersiapkan Timotius untuk meneruskan pelayanan dan berita Injil. Paulus sadar bahwa hidupnya terbatas.

sebagai orang-orang yang sudah Tuhan bawa melewati berbagai macam kehidupan, berbagai musim kehidupan, kita perlu bertanya, apa yang sedang kita teruskan kepada generasi setelah kita? Pada hari ini kita akan merenungkan dua poin firman Tuhan. Yang pertama, Allah mempersiapkan generasi penerus. Pendengar suara indah, ada seorang anak muda yang Allah pertemukan dengan Paulus, namanya Timotius. Ia berasal dari Listra, ayahnya seorang Yunani, sedangkan ibunya seorang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Sejak kecil, Timotius sudah mengenal kitab suci melalui ibunya dan neneknya. Ketika Paulus datang ke Listra dan dalam perjalanan misinya, ia melihat kehidupan Timotius dan kemudian mengajaknya untuk ikut dalam pelayanan. Timotius menjadi rekan pelayanannya Paulus. Ia menemani Paulus dalam perjalanan misi, membantu menguatkan jemaat, dan kemudian dipercaya untuk melayani di Efesus. Timotius bukan orang yang sempurna. Ia bukan rasul seperti Petrus. Ia bukan pengkhotbah besar seperti Paulus. Bahkan dari surat-surat Paulus kita melihat bahwa Timotius memiliki banyak keterbatasan. Ia masih muda, ia membutuhkan banyak penguatan, ia pernah merasa takut, dan kesehatannya pun tidak terlalu baik. Kalau manusia yang melihat Timotius, mungkin ada yang berkata, masih muda, belum cukup pengalaman, belum siap. Tetapi Allah melihat sesuatu yang berbeda. Allah melihat seseorang yang dapat dibentuk dan dipakainya. Paulus sendiri menulis dalam 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Timotius adalah salah satu gambaran dari bejana tanah liat itu. Allah tidak memilih Timotius karena ia paling kuat. Allah tidak memilih Timotius karena ia paling berani. Allah tidak memilih Timotius karena ia paling berpengalaman. Allah memilih dan membentuk Timotius untuk dipakai dalam pekerjaannya. Dan disinilah kita melihat sesuatu yang penting bagi kita sebagai orang dewasa dan lansia. Tuhan bukan hanya bekerja melalui generasi kita, Tuhan juga bekerja melalui generasi setelah kita. Karena itu ketika usia kita mungkin bertambah, panggilan kita bukan hanya untuk tetap setia menjalani iman kita sendiri. Ada tanggung jawab untuk meninggalkan jejak iman yang dapat diikuti oleh generasi berikutnya. Mungkin kita sudah tidak sekuat dulu lagi. Mungkin kemampuan kita juga sudah tidak seperti ketika masih muda. Mungkin ada pelayanan-pelayanan yang dahulu bisa kita lakukan, tetapi sekarang sudah tidak dapat kita kerjakan lagi. Tetapi itu bukan berarti hidup kita tidak lagi berguna bagi pekerjaan Tuhan. Bisa jadi justru pada musim kehidupan ini, Tuhan memberikan kepada kita sebuah pelayanan yang berbeda, yaitu membentuk orang lain, mempersiapkan generasi selanjutnya. Ada hal-hal yang hanya dapat diberikan oleh orang yang sudah melewati perjalanan panjang bersama Tuhan. Kita dapat menceritakan bagaimana Tuhan memelihara kita ketika keadaan sulit. Kita dapat menceritakan bagaimana Tuhan mencukupkan ketika kebutuhan dasar kita, kebutuhan besar kita. Kita dapat bersaksi tentang doa-doa yang pernah dinaikkan dan bagaimana Tuhan menjawabnya. Kita dapat membagikan kegagalan yang pernah dialami, pertobatan yang pernah dijalani, dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Hal-hal seperti itu adalah warisan iman. Mungkin kita tidak lagi berdiri di depan banyak orang untuk berkhotbah, tapi kita masih dapat berbicara kepada generasi-generasi selanjutnya, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada generasi muda di gereja, kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Mungkin pada hari ini kita merasa, duh, saya sudah tua, saya udah gak bisa ngapa-ngapain, apa yang bisa saya lakukan? Jawabannya, masih banyak yang bisa kita lakukan. Karena Tuhan tidak hanya memakai tenaga kita, Tuhan juga memakai pengalaman kita, kesaksian kita, doa kita, hikmat kita, dan kesetiaan kita. Dari Abraham kepada Ishak, dari Musa kepada Yosua, dari Daud kepada Salomo, dari Paulus kepada Timotius, dan dari kita kepada generasi selanjutnya. Pola itu terus berlangsung. Allah tidak pernah kehilangan generasi. Allah tidak pernah kekurangan alat. Allah terus memanggil dan membentuk orang-orang untuk meneruskan pekerjaannya.

Karena itu, generasi berikutnya bukanlah ancaman bagi kita. Mereka bukan pengganti yang membuat kita tidak lagi dibutuhkan. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang perlu kita persiapkan. Allah dapat memakai generasi berikutnya dengan cara yang berbeda dari generasi kita. Tetapi sebelum mereka dapat berjalan, seringkali mereka membutuhkan seseorang yang bersedia berdiri di belakang mereka, mendoakan mereka, mengajar mereka, menegur mereka, dan memberikan teladan kepada mereka. Allah tidak hanya mempersiapkan generasi penerus, seringkali Allah juga mempersiapkan generasi penerus melalui kesetiaan generasi berikut sebelumnya. Poin dua yang akan kita renungkan yaitu Allah memanggil kita untuk meneruskan iman kepada generasi kita. Timotius bukanlah akhir dari cerita. Ketika Paulus membimbing Timotius, tujuannya bukan supaya Timotius menjadi terkenal atau menjadi pemimpin besar. Paulus ingin supaya Injil yang telah diterimanya diteruskan kepada orang lain. Karena itu di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, Paulus berkata, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Perhatikan bagaimana estafet itu berlangsung. Paulus menerima Injil dan mengajarkannya kepada Timotius. Timotius kemudian meneruskan kepada orang-orang yang dapat dipercayai, dan orang-orang itu kemudian mengajar orang lain lagi. Ada sebuah rantai, dan kita hari ini berdiri di dalam rantai tersebut. Kita mengenal Kristus bukan karena kita menemukan Dia dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin ada orang-orang sebelum kita yang Tuhan pakai untuk membawa kita mengenal Injil. Mungkin melalui orang tua, melalui kakek nenek, melalui guru sekolah minggu, melalui seorang pendeta, melalui seorang pembina, atau mungkin melalui seorang teman. Ada orang yang dahulu mendoakan kita. Ada orang yang mengajarkan kita membaca Alkitab. Ada orang yang membawa kita ke gereja. Ada orang yang mungkin sudah lama meninggalkan dunia ini, tetapi perkataan dan teladan imannya masih kita ingat sampai hari ini. Kita menerima sesuatu, kadang, mungkin dari generasi sebelumnya. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita teruskan pada generasi berikutnya? Pendengar suara indah, mungkin kita sering berpikir bahwa tugas meneruskan iman adalah tugas pendeta, tugas guru sekolah minggu, atau para pelayan gereja. Padahal 2 Timotius 2 ayat 2 menunjukkan sebuah pola yang jauh lebih luas. Apa yang telah kita terima dipercayakan kepada kita untuk diteruskan kepada orang lain. Artinya, rumah kita adalah tempat pelayanan. Keluarga kita adalah tempat pelayanan. Relasi kita dengan anak dan cucu adalah tempat pelayanan. Lingkungan gereja adalah tempat pelayanan. Bahkan percakapan sederhana dengan seseorang dapat menjadi kesempatan untuk meneruskan iman. Dan meneruskan iman bukan berarti kita harus selalu memberikan khotbah panjang. Kadang-kadang generasi berikutnya belajar justru dari apa yang mereka lihat dalam kehidupan kita. Mereka melihat bagaimana kita berdoa ketika menghadapi masalah. Mereka melihat apakah kita tetap percaya kepada Tuhan ketika doa belum dijawab. Mereka melihat bagaimana kita memperlakukan pasangan hidup. Mereka melihat bagaimana kita menghadapi sakit, kehilangan, kegagalan, dan masa tua. Mereka melihat apakah iman kita tetap berdiri ketika keadaan hidup tidak sesuai dengan harapan. Karena itu, salah satu warisan terbesar yang dapat kita tinggalkan bukanlah rumah, bukan uang, atau harta benda. Semua itu pada waktunya akan ditinggalkan. Tetapi iman, iman yang sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita dapat menjadi warisan yang terus diteruskan. Mungkin suatu hari anak atau cucu kita tidak lagi mengingat bahwa banyak hal yang pernah kita berikan kepada mereka. Tapi mereka dapat mengingat bahwa ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada seorang kakek, atau ada seorang nenek yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka dapat mengingat, ketika keadaan sulit, Oma tetap berdoa. Ketika keluarga kami mengalami kesusahan, mengalami masalah, Opa tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kehilangan sesuatu yang berharga, Papa dan Mama tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Kesaksian seperti itu dapat menjadi benih yang Tuhan pakai untuk bekerja di dalam hati generasi berikutnya.
Karena itu, menjadi bagian dari generasi sebelumnya bukan berarti kita hanya melihat generasi muda dan berkata, anak-anak zaman sekarang itu berbeda. Mungkin memang zaman berubah, cara mereka berpikir berbeda, cara mereka berkomunikasi berbeda, dunia mereka pun berbeda. Tetapi kebutuhan mereka akan Kristus tetap sama. Dan karena itu, tugas kita bukan terutama mengeluhkan generasi berikutnya, tetapi tugas kita adalah membantu mereka mengenal Kristus. Kita tidak harus mengerti semua yang mereka lakukan. Kita tidak harus mengikuti semua kebiasaan mereka. Tetapi kita dapat mendoakan mereka. Kita dapat mendengarkan mereka. Kita dapat membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita dapat menunjukkan kasih. Dan yang terutama, kita dapat memberikan teladan kehidupan yang sungguh-sungguh mengikut Kristus. Pendengar suara indah, kehidupan kita memang terbatas. Akan ada waktunya kita tidak lagi dapat melakukan semua yang dahulu dapat kita lakukan. Ada waktunya pelayanan kita berubah. Ada waktunya kita harus menyerahkan tanggung jawab kepada generasi berikutnya. Ketika kita menyadari kehidupan kita terbatas, ketika kita menyadari bahwa tubuh kita ini lemah, ada satu realita yang kita hadapi, bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti. Injil Tuhan masih terus diberitakan. Paulus akhirnya meninggal, Timotius juga akhirnya meninggal. Generasi demi generasi datang dan pergi, tetapi Kristus tetap memimpin gerejanya. Injil tetap diberitakan dan firman Tuhan tetap hidup. Dan Tuhan terus memakai generasi demi generasi untuk meneruskan pekerjaannya. Karena itu, pertanyaannya bagi kita hari ini bukan lagi apakah saya masih cukup kuat untuk dipakai Tuhan, tetapi apa yang sedang saya teruskan kepada generasi setelah saya? Apa yang sedang anak-anak kita lihat dari iman kita? Apa yang sedang cucu-cucu kita pelajari dari kehidupan kita? Apa yang sedang generasi muda di gereja lihat ketika mereka melihat kehidupan kita? Apa yang mereka lihat bahwa Kristus sungguh-sungguh berharga bagi kita? Apakah mereka melihat bahwa firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi pegangan hidup kita? Apakah mereka melihat bahwa sampai usia lanjut pun kita masih percaya bahwa Tuhan itu setia? Mendengar suara indah, mungkin kita tidak tahu berapa lama lagi Tuhan memberikan kita waktu di dunia ini. Tetapi selama Tuhan masih memberikan nafas, berarti masih ada sesuatu yang dapat kita kerjakan bagi kerajaan Allah. Mungkin bukan lagi dengan tenaga seperti dulu, mungkin bukan lagi dengan pelayanan yang besar, tetapi dengan doa, dengan kesaksian, dengan hikmat, dengan teladan, dengan mengajar, dengan membimbing, dengan menguatkan, dengan meneruskan iman yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Sebab kita bukan akhir dari sebuah cerita. Kita adalah bagian dari estafet Injil. Kita telah menerima dari generasi sebelumnya, dan sekarang Tuhan mempercayakan kepada kita untuk meneruskannya kepada generasi berikutnya. Kiranya ketika suatu hari hidup kita selesai, bukan hanya harta yang kita tinggalkan, tapi juga ada generasi setelah kita yang dapat berkata, melalui hidup mereka, saya belajar mengenal Kristus. Dan kiranya melalui generasi, melalui setiap generasi, nama Kristus terus diberitakan, gereja terus dibangun, dan Injil terus sampai kepada generasi berikutnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ketika Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk melayani di usia kami yang terbatas ini. Di tengah kemampuan kami yang terbatas ini, Tuhan mengingatkan kami bahwa warisan yang terpenting yang perlu diberikan kepada anak dan cucu kita adalah warisan iman. Ketika mereka melihat bahwa Tuhan terus hidup dalam hidup kami, ketika mereka melihat bahwa kami terus percaya, dan biarlah melalui diri kami juga nama Tuhan terus dimuliakan. Tuhan, Engkau yang terus menyertai kami. Kami juga percaya Tuhan juga menyertai generasi-generasi berikutnya untuk Injil terus diberitakan. Berkati Tuhan setiap kami, berkati juga anak cucu kami ini ya Tuhan. Biarlah dalam hidup kami nama Tuhan yang terus diberitakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar Suara Indah yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS dan WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Dan pada hari ini, saya akan mendoakan setiap pokok doa yang sudah dikirimkan ke SMS maupun ke WhatsApp. Ada beberapa pokok doa yang mau kita sama-sama doakan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang mengalami pergumulan dalam hal kesehatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami mengingat ada pendengar-pendengar Suara Indah yang sedang bergumul dalam hal kesehatan. Ada Ibu Meliana yang rindu disembuhkan kakinya pasca jatuh dari motor, juga anak Revalina dalam studinya. Ada Bapak Krisine yang rindu disembuhkan kesembuhan pasca stroke, juga anak Joakim Sine mengalami cerebral palsy dan penjualan rumah. Ada Bapak Lukas untuk pemulihan Ibu Popon pasca operasi kanker getah bening, istri Ibu Agustina untuk kesehatan dan pelayanan, anak Bitia dan Danielo dalam studi, adik Nehemia Natasha yang sedang mencari pekerjaan, juga masa depan dan pasangan hidup. Ada Bapak Matius di Holis yang sedang sakit dan pergumulan yang sedang dihadapi. Ada Bapak Sofian di Garut dalam pengobatan dan terapi akibat jatuh. Dan mungkin Tuhan masih ada banyak pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan, yang sedang lemah tubuh, yang sedang tidak berdaya. Kami mau serahkan ke dalam tanganmu untuk setiap pendengar Suara Indah yang sedang bergumul dalam hal kesehatan. Biarlah di tengah pergumulannya ini mereka terus diberikan kedamaian, diberikan ketenangan, diberikan juga kekuatan, terlebih diberikan sukacita. Biarlah dalam masa-masa pemulihan ini setiap pendengar Suara Indah masih terus bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka, dan biarlah dalam pergumulan ini juga mereka terus bisa memberitakan kasih Tuhan. Bersyukur untuk setiap kesembuhan demi kesembuhan yang Tuhan berikan kepada setiap pendengar Suara Indah. Bersyukur untuk pemulihan demi pemulihan yang diberikan ketika kami sama-sama berdoa dan menaikkan kerinduan kami. Kami mau terus menyerahkan setiap pendengar-pendengar Suara Indah ke dalam tanganmu, yang terkhususnya yang bergumul dalam hal kesehatan. Kiranya Tuhan yang menjamah setiap bagian-bagian tubuh yang merasa sakit, dan Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal pekerjaan, dalam hal studi, juga dalam hal ekonomi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal pekerjaan, dalam hal studi, dalam hal ekonomi. Ada Ibu Gyokwa di Cimahi, ekonomi keluarganya, anak William dan Michelle untuk pasangan hidup, ada Sherlyn dan Shirley, pekerjaan dan studi juga pasangan hidup. Ada Susan, ada Maureen, ada Keisha Angelina, ada Abed, ada Alex yang sedang bergumul dalam hal pekerjaan juga pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan semangat kepada mereka dalam pekerjaannya dan pasangan hidupnya. Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi mereka. Untuk Bapak Wewe juga, setelah ditinggal meninggal oleh istrinya, kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan juga damai sejahtera. Untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang juga dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan dan pasangan hidup. Kami mau serahkan ke dalam tanganmu Tuhan. Mungkin ada masih banyak lagi pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal pekerjaannya, di tengah-tengah pekerjaannya, mungkin di tengah-tengah tuntutan pekerjaan, juga dalam hal studi, juga dalam hal ekonomi. Kami mau serahkan ke dalam tanganmu. Di tengah mungkin pergumulan-pergumulan ini mereka merasa putus asa, mereka merasa kehilangan harapan. Kiranya Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan pengharapan yang sejati yang datangnya daripada Tuhan saja. Tuhan yang terus sertai dan Tuhan yang terus berkati. Kiranya nama Tuhan yang terus dimuliakan sekalipun melalui pergumulan demi pergumulan. Dan biarlah di tengah pergumulan ini juga damai sejahtera Tuhan terus hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk pendengar Suara Indah yang berulang tahun hari ini. Ada Ibu Ai di Cimahi. Saya mewakili suara indah
mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya di usia yang bertambah ini juga anugerah Tuhan juga terus bertambah, dan kerinduan untuk terus memberitakan Injil juga terus diberikan di dalam hati Ibu Ayi di Cimahi. Dan pada hari ini saya juga mau mendoakan Ibu Ayi dan mengajak setiap pendengar Suara Indah juga untuk sama-sama berdoa bagi Ibu Ayi di Cimahi. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan kepada Ibu Ayi. Bersyukur untuk setiap anugerah demi anugerah yang dirasakan oleh Ibu Ayi. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah di hari ini Ibu Ayi juga terus bisa merasakan kasih Tuhan. Di hari ini juga Ibu Ayi terus bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar Ibu Ayi. Dan biarlah hari ini juga Ibu Ayi dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita dan ketenangan yang hanya daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan yang terus menyertai setiap kehidupan Ibu Ayi selanjutnya, setiap pergumulan demi pergumulan yang dirasakan. Dan biarlah anugerah Tuhan dinyatakan terus dalam hidup Ibu Ayi, dan Ibu Ayi juga terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan inilah setiap kerinduan kami Tuhan, setiap doa-doa kami kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami bisa menerima dengan kerendahan hati kami segala jawaban-jawaban dari doa-doa kami ini ya Tuhan. Kami mau serahkan untuk setiap pendengar Suara Indah yang mungkin sedang dalam perjalanan, sedang di rumah. Kiranya damai sejahtera Kristus, sukacita yang sejati dan ketenangan yang daripada Kristus terus hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih kepada pendengar Suara Indah yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar Suara Indah yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Dan silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Teresta mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.